Oke teman Pro 2, masih bersama Frankie di pagi hari ini ya di Pro 2 Spot nih teman Pro 2 ya, informasi fakta-fakta unik yang akan kita hadirkan ya biar menambah wawasan kita semua nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ini Frankie mau bagi tentang fakta menarik ya, unik dari kelinci anggora rontokan bulu sendiri nih teman Pro 2. Wow, ada yang punya kelinci anggora atau belum tahu nih teman Pro 2? Yes, kalau sebagian orang sudah tidak asing lagi ya dengan ras kelinci yang satu ini ya, alias kelinci anggora. Nah, bulu panjang dan tebal yang menghiasi tubuh mereka menjadi ciri khas yang unik ya. Tak heran banyak para pecinta kelinci yang tertarik untuk memilikinya. Nah, kelinci anggora selalu menikmati kebersamaan dengan sang pemilik. Mereka termasuk tipikal yang aktif dan suka bermain. Dan kelinci anggora tidak suka digendong dan bisa jadi agresif saat ketakutan. Nah, ini ada beberapa fakta menarik nih ya dari kelinci anggora nih teman Pro 2. Yang pertama nih, memiliki banyak varian. Ya, setidaknya terdapat 4 varian kelinci anggora yang diakui oleh American Rabbit Breeders Association, yaitu kelinci anggora Inggris, kelinci anggora Perancis, kelinci anggora satin, dan kelinci anggora raksasa ya. Dan masing-masing memiliki perbedaan pada ciri fisik dan ukuran tubuh nih. Dilansir dari Every Bunny Welcome, kelinci anggora Inggris berukuran paling kecil dan memiliki bulu panjang di seluruh tubuh. Nah, kelinci anggora Perancis sedikit lebih besar dan tidak memiliki bulu panjang di area wajah dan kaki. Jadi kalau kita tahu ya cuman kelinci saja kan teman Pro 2, tapi ya kelinci ada kelas-kelasnya lagi, ada jenis-jenisnya lagi, dan varian-varian seperti ini teman Pro 2 ya, yang anggora ini masih dibagi lagi nih beberapa jenis juga. Jadi ya teman Pro 2, banyak sekali ya namanya kelinci. So kita nikmati dulu ya Vinita Rap dengan Trauma ya, Frankie hadirkan untuk kamu di pagi hari ini. Check this out.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Vanessa Z, Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Teman Produa ya, menemani kita di weekend kali ini dan tentunya masih di Produa Spot ya. Untuk kamu-kamu semuanya ya, teman Produa, Frankie masih memberikan informasi mengenai keunikan dari kelinci angoran nih, teman Produa. Yes, kedua ini ya, keunikannya itu dapat merontokkan bulu sendiri nih. Dan sebagian besar kelinci angora akan merontokkan bulu saat musim ganti kulit ya. Mereka merawat diri dengan cara menelan bulunya sendiri. Nah, dilansir dari Pop Sugar, beberapa kelinci angora memiliki tidak merontokkan bulu sehingga perlu dicukur secara rutin. Oh, jadi ini ada jenis-jenisnya nih, teman Produa ya. Mungkin ini juga kalau merontokkan bulu, apa ya, hewan apa ya selain ini, kelinci anggora ya. Pasti juga ada hewan-hewan lain ya yang mau merontokkan bulu nih, teman Produa. Dan fakta yang ketiga adalah harus makan banyak jerami. Yes, bukan tanpa alasan kelinci anggora perlu makan banyak jerami untuk membersihkan hairball atau bola bulu dari saluran cerna. Nah, dilansir dari Everybody Welcome, kebiasaan kelinci anggora menelan bulunya sendiri ternyata bisa berakibat fatal nih bagi kesehatan si kelinci itu sendiri ya. Jadi bulu-bulu yang ditelan terperangkap di saluran cerna dan menyebabkan penyumbatan. Mereka tidak dapat memuntahkannya. Oleh sebab itu kelinci anggora harus memakan banyak jerami untuk membersihkan bola bulu yang terperangkap nih, teman-teman.

Di antara berbagai jenis hewan pengerat, kapibara mungkin termasuk yang paling unik. Bagaimana ceritanya? Kapibara ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Hewan ini termasuk hewan semi-akuatik dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1 meter dan berat 70 kg, membuat mereka menjadi hewan pengerat terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak berbahaya. Kapibara termasuk herbivora yang memakan rumput dan buah-buahan. Saat merasa terancam, mereka biasa melompat ke dalam air dan sanggup menyelam sampai dengan 5 menit. Tapi yang paling mengagumkan, karena mereka merupakan hewan yang sangat sosial, kapibara menetap dalam kelompok besar dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan, membuat mereka dijuluki sebagai binatang paling bersahabat di dunia. Sayangnya, di beberapa negara, hewan ini mulai kehilangan habitatnya, membuat mereka masuk dalam pemukiman manusia dan dianggap sebagai spesies invasif.

Dark Hour dari Astrid dan juga Geisha Lefronka, teman Produa, menemani kita di pagi hari ini. Dia masih di Produa Spot ya, dan masih membahas tentang keunikan dari kelinci Angora. Dan yang keempat adalah bulu kelinci Angora menimbulkan masalah kesehatan nih, teman Produa. Ya, bulu panjang kelinci Angora dapat menimbulkan beberapa masalah kesehatan. Di balik bulunya yang indah terdapat parasit sejenis tungau penyebab ceilatiellosis atau ketombe berjalan ya. Dan bulu kelinci Angora yang mudah kusut juga menarik perhatian lalat nih. Dilansir dari Everybody Welcome, lalat-lalat yang hinggap akan meninggalkan telur. Saat telur menetas, larva-larva akan mulai makan jaringan kulit. Nah, masalah kesehatan ini sangat menyakitkan bagi si kelinci Angora nih, teman-teman.

0: teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat.
1: Music Live Chat.
0: Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta.
1: Music Live Chat.
0: Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Music Live Chat.
0: Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Kita memperoleh masih bersama Frankie di 92,2 FM, teman terbaik kamu. Dan teman perdua, kita masih membahas tentang keunikan dari kelinci anggora ya. Dan yang terakhir nih, keunikan yang terakhir nih, bulu kelinci anggora itu dijadikan pakaian, teman perdua. Yes, bulu yang menimbulkan berbagai masalah kesehatan bagi kelinci anggora ternyata bermanfaat untuk manusia nih. Dilansir dari Pop Sugar, kelinci anggora dipelihara dan dikembangbiakan untuk diambil bulunya. Nah, bulu-bulu yang diambil kemudian diolah menjadi bahan pembuat pakaian nih, teman produa. Yes, di balik bulu yang cantik anggora terselip fakta-fakta yang mencengangkan tadi ya, yang sudah Frankie spill. Dan seperti yang dari yang pertama tadi itu, memiliki banyak varian, kemudian merontokkan bulunya sendiri, harus makan banyak jerami ya, karena dia menelan bulunya sendiri nih, teman produa. Itulah dia beberapa fakta unik dari kelinci anggora ya, teman produa. Semoga bisa menambah wawasan kita di pagi hari ini. Dan Frankie masih setia menemani kamu ya dengan playlist-playlist terbaik dan informasi-informasi paling update. Dan untuk kamu yang mau dengar suara kita ya, silakan bisa langsung ke RRI Digital, teman Pro 2, yang dapat kamu download di App Store maupun Play Store kamu. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi juga laman resmi kita ya, dari informasi olahraga, informasi hukum, gaya hidup dan lain sebagainya, langsung saja ke www.rri.co.id.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Teman Perdua ya, dan mengawali kebersamaan kita di Obras ya, obrolan sepadan nih Teman Perdua. Di pagi hari ini ya, kita membahas tentang culture alias budaya Teman Perdua ya. Frankie akan membahas tentang budaya fashion ala anak muda nih Teman Perdua. Ada banyak sekali ya tren-tren fashion zaman sekarang nih Teman Perdua. Dan ya, weekend seperti ini ya rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani dengan informasi-informasi yang spesial untuk anak muda nih Teman Perdua. Ya, mungkin kita lihat di beberapa tren-tren fashion yang lagi hype sekarang. Mungkin streetwear nih masih keren ya Teman Perdua ya. Kalau kita berbicara soal fashion anak muda ya, tidak jauh dari yang namanya oversize, terus hoodie, celana kargo, sneakers, topi, sampai tote bag ya. Semua ini bisa jadi bagian dari gaya sehari-hari nih Teman Perdua. Tapi menariknya nih ya Teman Perdua, streetwear ini bukan cuman soal kelihatan keren ya. Buat banyak anak muda, fashion adalah cara untuk menunjukkan karakter dan identitas. Nah, di Flores juga begitu ya Teman Perdua. Karena perkembangan media sosial ini, anak muda bisa memadukan gaya streetwear modern dengan sentuhan lokal nih, misalnya memakai kaos atau outer dengan motif tenun mungkin Teman Perdua ya, atau aksesori buatan pengrajin lokal atau memiliki produk fashion dari brand dan kreator daerah. Nah, di sini kita juga bisa padukan dengan aksesori-aksesori daerah nih Teman Perdua. Jadi ya, itu dia tadi pembuka kita nih untuk membahas tentang culture anak muda ya Teman Perdua di dunia fashion.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesor udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang menjebak banget overthinking.

Rizky Febian, Adrian Khalif ya, alamak nih teman Pro 2 ya. Kalau ada 9 nyawa ya, lagu yang vibes-nya itu tuh keren sekali ya teman Pro 2. Dan kita masih membahas tentang fashion tadi ya, trend fashion anak muda. Dan tadi kita sudah membahas tentang streetwear, sekarang thrifting ya, thrifting dan vintage nih teman Pro 2 ya. Dan thrifting sendiri itu ya sederhananya itu ya membeli barang fashion yang sebelumnya sudah pernah dimiliki atau digunakan orang lain teman Pro 2. Nah biasanya karena ingin mendapatkan pilihan yang unik dengan harga yang lebih terjangkau. Sedangkan fashion vintage ini biasanya mengarah pada gaya atau barang dari era tertentu yang punya karakter khas ya teman Pro 2. Seperti sekarang ya lagi hype-hype kembali itu ya, era-eranya centil ya teman Pro 2 ya, pinky-pinky begitu, yang seiring dengan berkembangnya genre hipdut nih teman Pro 2 yang digagas oleh teman-teman seperti Nike lah nih ya, dengan main-main gue nih teman Pro 2. Pokoknya sekarang tuh ya jepitan-jepitan berwarna itu laku keras ya teman Pro 2 ya. Oke, dan yang bikin seru ya berburu barang thrifting itu seperti treasure hunt ya. Kita tidak selalu tahu bakal menemukan barang apa ya ketika kita pergi tuh. Nah, bisa saja awalnya kan kita cuma pengen cari baju kaos tuh. Nah, tapi pulangnya ini dapat banyak sekali barang-barang seperti jaket, kemudian pokoknya banyak ya kalau berbicara soal thrifting nih. Dan yang menarik ya, fashion thrifting tuh atau vintage tidak harus membuat kita kelihatan seperti mengikuti tren orang lain. Justru kita bisa mix and match sesuai karakter sendiri. Jadi buat kita ya mungkin anak-anak yang di sini yang style-stylenya bagus ya, mengikuti gaya-gaya West begitu teman Pro 2, bisa juga ya mix and match dengan fashion-fashion daerah teman Pro 2.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Kita memperdua masih bersama Frankie menemani kamu di pagi ini ya teman perdua. Tadi kita sudah membahas tentang thrifting dan vintage ya teman perdua. Next ini kita akan membahas tentang busana tradisional ya teman perdua ya. Kebaya atau kain nusantara kini sering dipakai anak muda dengan paduan gaya kasual untuk acara santai maupun formal ya teman perdua, seperti batik. Ini orang bisa juga ya pakai-pakai untuk acara-acara kasual ya teman perdua. Jadi tren-tren sekarang itu ya, anak muda tuh selalu pengen coba sesuatu hal yang baru ya. Jadi mungkin menurut kita dulu bahwa pakaian-pakaian tradisional itu ya digunakan pada saat momen-momen tertentu, momen-momen formal ya. Tapi di zaman sekarang tuh anak muda pengen memadukan itu di gaya-gaya kasual teman perdua. Wow, ini mungkin salah satu bagian dari perkembangan zaman ya teman perdua. Nah, ada beberapa faktor pendorong nih. Mungkin karena media sosial ya, apalagi kalau kita berbicara soal TikTok, Instagram ini menjadi tempat utama nih untuk mencari inspirasi gaya baru dengan cepat nih teman perdua. Kemudian ada kultural global juga ya, memasukkan budaya asing ya, serta kecintaan pada produk lokal membuat pilihan perpakaian itu semakin beragam ya teman perdua. Jadi makin beragam, jadi kita bisa memadukan gaya-gaya kultur dari luar ya, seperti Korea, tren-tren yang ada di Korea atau di Jepang atau di manapun ya, di Amerika ya, bisa kita padukan dengan tren-tren lokal nih teman perdua. Jadi menghadirkan sesuatu yang baru dan itu keren sih menurut saya.

teman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

0: Bersama Frankie ya, tadi ada Meijiku Hibiniu dari TNC ya, dan James C 92 menemani kita di pagi hari ini ya. Jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat 46 menit ya 92. Suasana kita kota ND cukup cerah ya, dan ini waktu yang pas untuk kita mungkin ya bersama keluarga punya planning untuk ya sekedar healing-healing ringan di Taman Produa ya, mengunjungi tempat-tempat wisata di sekitaran kota Ende di Taman Produa. Karena memang ya di hari atau di waktu weekend itu waktu yang paling pas adalah ya berkumpul bersama keluarga di Taman Produa. Mungkin besok ada ini acara sambut baru ya, mungkin yang lagi belanja-belanja, berkumpul bersama keluarga, memasang tenda. Wow, ini keren sekali ya. Pokoknya tetap semangat semuanya ya teman Produa ya. Dan yes, Frankie masih menemani kamu dengan playlist-playlist terbaik di pagi hari ini teman Produa.
1: Dès qu'il est pas blond, c'est pas bon, Renoir. Oh.

0: Minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND.

Bro, ya, tidak terasa sudah di pukul 9:54 ya, saatnya Frankie harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan thank you ya untuk kebersamaan kita dari jam 5 tadi sampai jam 10 ini teman Bro. Tapi jangan dulu beranjak ya dari 92,2 FM karena kamu akan ditemani oleh teman penyiar lainnya di Santai Siang ya teman Bro ya. Akan ada RG Dodi Putri yang menemani kamu di siang hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Frankie pamit undur diri, see you in the next day part and bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro 2, sesaat lagi Putri temani kamu dengan info Pro 2. Informasi pembuka, teman Pro 2 jadi destinasi alternatif pasca gempa, kunjungan wisata ke Beomano melonjak. Gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu tidak serta-merta memukul sektor wisata di Beomano, Kelurahan Mandowosawu, Manggarai Timur, di mana kunjungan wisatawan justru tetap stabil bahkan cenderung meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Beomano, Denny, mengatakan kondisi ini terlihat sepanjang Agustus hingga September 2026. Bahkan volume kunjungan pada periode tersebut mengalami peningkatan hingga hampir 50% dibanding tahun sebelumnya. PLN pastikan kesiapan PLTU Lombok FTP2 jelang MotoGP Mandalika. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara UIP Nusra memastikan kesiapan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Lombok FTP2 di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur terus dikawal menjelang tahapan commercial operation date atau COD. Pengawalan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem kelistrikan Lombok terlebih menjelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 pada Oktober mendatang. Rutan Bajawa dan Dehangada kerja sama kelola sampah. Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bajawa menjalin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada terkait pengelolaan sampah. Kesepakatan ditandatangani Kepala Rutan Bajawa Panji Wijaksono bersama Kepala DLH Ngada Yosef Ebara pada Selasa 15 September 2026 kemarin, teman Pro 2. Kerjasama ini punya tujuan untuk memastikan pengelolaan sampah di lingkungan rutan berjalan sesuai ketentuan dan mencegah pencemaran lingkungan. Sampah yang dikelola meliputi limbah organik dapur, plastik, kertas, kardus, serta botol dari petugas dan warga binaan. Teman Pro 2, itu dia info Pro 2. Informasi selengkapnya bisa langsung kalian akses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Saya Putri, sekian.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

kalian semua di siang hari ini. Apa kabar kamu yang dari tadi pagi sudah kesana kesini, sudah menyelesaikan beberapa urusan, atau mungkin sekarang justru lagi duduk santai sambil bilang dalam hati, oke, akhirnya saya bisa nafas juga. Tenang teman Pradua, siang ini tidak perlu terlalu buru-buru ya, karena Putri bakal temani kamu sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Santai Siang. Kita bakal buka santai siang kita dengan Pradua Hitlist teman Pradua, tempatnya lagu-lagu pilihan teman Pradua, tempat kamu bisa request lagu, kirim salam, titip pesan, atau sekedar nemenin aktivitas siang kamu ya. Mau lagi di rumah, atau mungkin kayak saya masih di tempat kerja gitu ya, weekend-weekend kayak gini, atau yang lagi dalam perjalanan menuju tempat wisata, tetap bareng Putri ya di 92,2 FM Pradua RRND. Dan siang ini bukan cuma musik saja teman Pradua, karena akan ada muda kreatif buat kamu yang punya ide, karya, atau sekedar butuh suntikan inspirasi. Kemudian ada juga Sport Corner buat teman-teman yang mau update di dunia olahraga. Dan kita bakal menutup kebersamaan kita di santai siang melalui Showbiz. Jadi ini buat kamu-kamu yang tidak mau ketinggalan cerita terbaru dari dunia entertainment ya. So, stay tune teman Pradua, karena siang yang santai itu bukan berarti tidak produktif ya. Kadang kita cuma perlu berhenti sebentar nih supaya kepala tuh tidak terus-menerus berisik. Nah sekarang teman Pradua, waktunya buat menentukan soundtrack siang ini, karena kita di Pradua Hitlist ya teman Pradua. Buat teman-teman Pradua yang punya lagu favorit bisa langsung saja request di WhatsApp Pradua ya di 082147650422. So Putri punya list lagu teman Pradua. Jadi teman Pradua, tidak punya list lagu maksud saya. Jadi teman Pradua bisa join dengan kasih pilihan lagu favorit kamu ya di WhatsApp Pradua sekali lagi, atau bisa juga di TikTok Pradua FM ND. Teman Pradua bisa langsung drop di situ. Mau lagu apa nih biar Putri putarkan nanti di siang hari ini. Kita mulai dulu ya teman Pradua dari I Am Drama from Bebe Rexha. Check this out.

Bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3.

berkonsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Ini Ame membuka lahan dengan cara membakar itu melanggar hukum. Iya, melanggar hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang bunyinya itu begini ini, Ame. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, undang-undang ini Ame, sejalan juga dengan Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 tahun 2004 pasal 26. Bunyinya tuh begini. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pelakunya ini Ame, akan dikenakan hukuman pidana paling singkat 3 tahun penjara dan yang paling lama nih 10 tahun penjara. Jangan lupa, ada denda juga antara 3 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Nah, ini Ame, pelarangan ini nih dibuat nih untuk kepentingan kita bersama. Mengingat membuka lahan dengan cara membakar nih akan merusak lingkungan hidup karena akan menghilangkan gizi tanah, menyebabkan pemanasan global, pencemaran udara, perubahan iklim yang ekstrim, dan yang paling parah nih ini Ame, akan menyebabkan bencana kekeringan yang berkepanjangan. Tuh, ini Ame, masih mau kau buka lahan dengan cara membakar? Awas masuk penjara.

masih di 90,2 FM ya. Tentunya masih bareng Putri di Pro 2 Hitlist nih. Ada satu requestan yang masuk dari Minace. Katanya, oh sorry, hai Minace. Katanya mau request Sumpah Mati dari Shaliana Grace. Okay, dan salamnya khusus buat Kak Putri ya. Terima kasih banyak Minace. Katanya tuh kayak gini nih teman Pro 2. Semangat terus siarannya Kak. Makasih banyak. Aduh, justru saya harus bilang makasih ya karena sudah nemenin saya juga nih teman Pro 2 di siang hari ini dengan request dan salamnya. Semoga Minace juga tetap semangat ya menjalani aktivitas hari ini. Whatever you doing gitu ya. Semoga semuanya itu dilancarkan ya. Okay, tidak usah lama-lama teman Pro 2 dan Minace. Ini dia lagu yang kamu tunggu-tunggu, Zelina Grace dengan Sumpah Mati.

Okay, teman Prajua, kita di Prajua Hitlist selama 2 jam ya teman Prajua. Jadi kita masih punya waktu sejam lebih nih. Jadi teman-teman yang mau request, yang belum kepikiran nih sekarang requestannya apa, bisa salam-salam dulu requestannya belakangan gitu ya, di WhatsApp Prajua di 0821476504422 teman Prajua. Tentunya putar temani kamu sampai di pukul 12 siang. So buruan gabung di sini nih teman Prajua.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Next kita ke rekasan berikutnya teman Projo yang sudah masuk di Projo Hitlist edisi hari ini nih. Ada dari Cika. Halo Cika, katanya mau request lagu Lisa Moonlight. Wih,

kita lagi pengen sedikit slow down dari kesibukan kita. Ya siapa bilang ya weekend itu kita tuh tidak produktif. Weekend tuh justru kerjaan tuh makin menumpuk gitu. Kerjaan rumahnya tidak ada.

Guys, siapa nih yang kalau keluar rumah wajib bawa tumbler? Tapi, tahukah kamu, tumbler ternyata bukan cuma teman minum atau sekedar pelengkap outfit. Menggunakan tumbler secara berulang bisa membantu mengurangi penggunaan botol minuman sekali pakai. Bahkan, kebiasaan sederhana seperti membawa tumbler sendiri bisa menjadi salah satu langkah kecil untuk membangun gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Dan sekarang, tumbler juga sudah berkembang jadi bagian dari lifestyle. Ada yang desainnya minimalis, colorful, sampai custom sesuai personality pemiliknya. Jadi, kalau hari ini tumbler kamu ikut menemani aktivitasmu, you're not just carrying a bottle, you're carrying a habit.

Lagu Museum Duka sendiri itu ceritanya tentang pengalaman kehilangan dan cara seseorang berdamai dengan kenangan. Teman Projo kita tahu ya, salah satu penyanyinya yaitu YB di Rundung Duka ya, sampai sekarang juga kayaknya masih belum bisa benar-benar melupakan gitu. Kalau ikhlas pasti ikhlas, tapi mungkin melupakannya itu masih agak sulit ya teman Projo.

0: Kamu kenapa, Dek? Kamu capek dari pagi kerja terus?
1: Ya capek lah, Bang. Dari pagi ngurus rumah, ngurus anak. Tapi ya gimana lagi? Kan saya pilih.
0: Tapi katanya perempuan itu harus lebih ngurus rumah, Dek.
1: Terus menurut Abang, laki-laki tidak bisa urus rumah, tidak bisa urus anak. Semuanya harus perempuan. Atau tidak boleh menangis?
0: Bukan begitu. Berarti yang kita butuhin itu bukan batasan, Dek, tapi saling dukung ya.
1: Bang. Iya, Bang. Karena perempuan cuma butuh validasi perasaannya.
0: Tapi dihargai dan disetarakan. Jangan marah-marah lagi ya, Dek.
1: Perempuan berhak memilih. Laki-laki berhak mendukung. Setara bukan soal siapa lebih tinggi, tapi berjalan berdampingan.
2: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di Projo Hitlist sama Projo A, dari kuesan yang masuk dari Safi Kebu, katanya selamat siang Kak, siang Safi, mau request lagunya ada band Terbaik Untukku. Kayaknya Terbaik Untukmu tidak sih? Terus udah siapkan ya lagunya teman Pro 2. Katanya ini ada juga saya masih merangkir, kesedihanku sudah diputarkan nih buat kamu dimanapun itu. Tadi siapa yang request tuh, sudah diputarkan ya. Oke, Putri langsung saja putarkan nih. Ada band featuring Gita Gutawa dengan Yang Terbaik Bagimu.

0: suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

kali ini bahwa dia kembali menjadi lagu terakhir untuk bersama kita di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Kita belum berakhir santai siangnya, kita masih bakal seru-seruan sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So buat kamu-kamu semua, enjoy terus di sini karena masih banyak sekali segmen-segmen seru yang menanti kita sesaat lagi. Ada satu buah lagu buat temani kamu di siang hari ini. Semoga lagu dari GAC ini bisa membawa kebahagiaannya buat teman-teman Pro 2 untuk menjalankan weekend di hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Projo, saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, program Maju akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman Katolik di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Salam.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: sarapan. Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

92,2 FM Projuara RKND, teman terbaik kamu. Masih bareng Putri ya, teman Projua. Putri terus temani kamu sampai di jam 15 waktu Indonesia Tengah, maksud saya jam 3 sore nih teman Projua. Dari Projua Hitlist kita lanjut ke segmen yang cocok nih buat teman-teman yang suka melihat peluang usaha dari hal-hal yang kelihatannya tuh sederhana. Yes, ini dia mudah kreatif. Kadang ya teman Produa, kita tuh berpikir kalau mau mulai usaha tuh harus punya modal besar, konsep yang super matang, atau langsung tahu nih bisnis kita tuh mau dibawa kemana. Nah kali ini ada satu, padahal ya teman Produa, ada juga orang yang memulainya itu dari sesuatu yang sederhana lalu berkembang karena dia tuh berani mencoba, berani belajar dan juga peka lihat peluang. Kali ini ada satu cerita menarik teman Produa dari dunia UMKM, dimana ceritanya ini tentang bagaimana perjalanan pribadi itu justru bisa membuka pintu ke peluang bisnis yang sama sekali bahkan tidak direncanakan nih teman Produa. Ada founder dari PT Desari Multi Gemilang atas nama Mbak Dewi Sartika Sari ya teman Produa. Kisahnya itu menarik karena bisnisnya itu tidak langsung besar, justru dimulai dari dapur rumah dan terus berkembang ke berbagai bidang. Ya teman Produa, sebelum serius membangun usaha nih, Dewi Sartika Sari pernah bekerja sebagai general manager di sebuah apartemen di Jakarta Selatan ya teman Produa. Dari sana ia nih mendapatkan pengalaman tentang pelayanan, terus tentang operasional juga dan bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan. Kemudian dengan modal dari tabungan pribadinya, Dewi mulai berjualan siomay dan cireng sejak 2006. Jadi ini kisahnya tuh kita flashback jauh gitu dari awal mula terbentuknya usaha Dewi Sartika Sari ya teman Produa. Menariknya Dewi belajar membuat produknya tuh secara otodidak. Jadi bukan karena punya resep keluarga atau langsung punya bisnis besar. Semuanya itu dibangun sedikit demi sedikit sambil mencari cara agar produknya tuh bisa diterima pasaran. Bisnis tersebut juga kemudian terus dikembangkan selama bertahun-tahun ya teman Produa. Sampai akhirnya ada satu kejadian yang justru membuka pintu bisnis baru nih. Saat pandemi nih teman Produa, Dewi mulai lebih aktif berolahraga dan juga melakukan berbagai aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran. Setelah pembatasan mulai longgar tuh, ia kemudian melakukan working trip ke berbagai kota di Indonesia, bahkan juga sampai ke Singapura, Malaysia dan juga Thailand. Ternyata dari perjalanan itu, perjalanan yang dilihat oleh teman-temannya, banyak yang kemudian tertarik untuk ikut dengan Dewi. Dari kebiasaan pribadi tersebut nih teman Produa, Dewi melihat sebuah peluang nih. Nah tepat di 2022, Dewi akhirnya membuka layanan event tour. Dan responnya ternyata lebih besar dari yang Dewi bayangkan sendiri nih. Dari situlah Desari Event and Tour lahir teman Produa.

0: Eh Nia, kok tiap hari upload daster terus? Emang laku?
1: Laku dong, jangan salah. Daster itu kebutuhan semua umur, Ayu.
0: Serius? Aku kira kamu cuma iseng jualan daster.
1: Iya, memang awalnya iseng, jadi reseller. Modalnya juga tidak besar. Tapi sekarang Ayu malah punya pelanggan tetap loh saya.
0: Tapi kamu tidak bikin dasternya sendiri kan?
1: Oh tidak, tapi saya belajar foto produknya. Terus bikin video singkat. Terus nulis caption yang menarik. Sampai melayani pelanggan dengan ramah. Itu juga kreativitas loh.
0: Oh Nia, berarti yang kamu jual bukan cuma daster.
1: Iya, yang dijual itu ide, pelayanan, dan cara kita bikin orang tuh percaya sama kita.
2: Dalam ekonomi kreatif, peluang bisa datang dari mana saja. Bukan soal produk yang dijual, tetapi bagaimana kreativitas memberi nilai tambah dan membuka kesempatan untuk berkembang.
0: Berarti mulai usaha tidak harus nunggu modal yang besar ya Nia?
1: Betul, yang penting kita berani mulai dan terus belajar. Ekonomi kreatif, kreativitas mengubah peluang kecil menjadi langkah besar.

Dari satu peluang tersebut yang sudah Putri jelaskan di awal teman berdua, perjalanan bisnis Dewi itu terus berkembang. Dan kini PT Desari Multi Gemilang punya beberapa lini usaha. Ada event and tour, ada off-road, produksi makanan dan juga fashion. Desari Event Tour juga menawarkan berbagai perjalanan nih teman berdua. Mulai dari tadi tuh kayak private tour untuk pergi ke keliling Indonesia atau mungkin juga ke luar negeri. Kemudian nih teman berdua, dari sini, dari perjalanan ini, pelajaran penting yang juga dibagikan sama ownernya itu adalah ketika permintaan bisnis mulai meningkat, ia tidak pernah terlambat menambah personel. Akibatnya tim kewalahan dan pelayanan tidak bisa maksimal ya. Kalau misalnya sorry, dari pelajaran yang dibagikan sama Dewi itu adalah ketika permintaan bisnis mulai meningkat, ia pernah terlambat menambah personel. Akibatnya itu adalah tim kewalahan dan pelayanan tidak bisa maksimal. Dan dari situ juga Dewi belajar bahwa bisnis itu bukan cuma soal mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Ya, karena pertumbuhan bisnis juga harus diikuti dengan kesiapan tim, teman Pro 2. Dan prinsip yang dipegang adalah cukup sederhana nih. Keberhasilan usaha itu bukan hanya tentang untung besar atau viral ya, tetapi tentang konsistensi supaya bisa bertahan lama. Entah itu dari pelayanannya atau mungkin dari konsistensi rasa produk, kalau misalnya kamu mau berbisnis di bidang kuliner gitu ya, atau kalau mau berbisnis di bidang fashion gitu, konsisten terhadap kualitas dari barangnya. So teman Pro 2, mungkin dari cerita ini kita bisa belajar satu hal ya, tidak semua peluang tuh datang dalam bentuk ini dia nih peluang bisnis gitu. Jadi peluang tuh datang dalam bentuk menunjukkan wujudnya gitu, buat kamu ketahui bahwa ini adalah bisnis peluang. Tapi dia bisa datang dalam bentuk apa saja, bahkan yang sampai kamu tidak kepikiran bahwa ini bakal menjadi peluang bisnis gitu teman Pro 2. Kadang dia muncul dari sesuatu yang memang sedang kamu jalani gitu. Yang penting ya, kita tuh cukup peka saja untuk melihat dan cukup berani untuk mencoba setiap peluang itu datang. Karena siapa tahu ya, sesuatu yang hari ini cuma kamu anggap sebagai hobi atau mungkin juga kebiasaan atau ide kecil, ternyata itu punya nilai yang bisa dikembangkan tuh teman Pro 2. Semoga dari cerita di siang hari ini teman Pro 2 bisa apa ya, bisa menambah wawasan kamu dalam usaha atau dalam cara untuk berbisnis gitu ya. Ya, ini dia ya, Muda Kreatif teman Pro 2, tempatnya anak muda untuk melihat peluang dari sudut yang berbeda ya teman Pro 2. Tetap di sini, sesaat lagi Putri bakal temani kamu dengan informasi dari Sport Corner.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Teman Pradua, yang kamu dengarkan saat ini adalah lagu dari penyanyi album dari Ciloka, penyanyi album Mandalika, yang merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan seni, pertunjukan, dan juga seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Teman Pro 2, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga terus ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk dari ekonomi kreatif lokal. Lagu ini berjudul Balek Bembeng, dan ini merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet. Dan dalam lagu ini juga terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya melalui pantun-pantun yang menggunakan bahasa Sasak.

0: Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan berbagai kabar olahraga dalam Sport News.
1: Oke, teman Pro 2, kita geser ke dunia olahraga ya teman Pro 2, khususnya pacuan kuda. Ada kabar menarik dari Amerika Serikat nih. Kuda pacu asal Jepang Forever Young berhasil keluar sebagai juara Jockey Club Gold Cup ke-108 tahun 2026. Pacu kuda kelas G1 dengan jarak 2000 meter ini berlangsung di Belmont Park Amerika Serikat 18 September 2026 waktu setempat, di mana Forever Young yang berusia 5 tahun tampil bersama jokinya Ryusei Sakai. Dan ini menariknya teman Pro 2, merupakan penampilan pertama Forever Young setelah 6 bulan beristirahat. Meskipun memulai pacuan dari posisi luar, Forever Young perlahan berhasil memperbaiki posisinya dan naik ke urutan kedua. Masungi tikungan keempat, Forever Young mulai mengambil alih posisi terdepan dan setelah itu ia berhasil mempertahankan keunggulannya sampai garis finish. Catatan waktunya juga cukup impresif, yaitu 2 menit 01,23 detik nih teman Pro 2. Sementara itu posisi kedua ditempati Star and Strippers, sedangkan posisi ketiga diraih oleh Baeza. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan G1 luar negeri keempat bagi Forever Young, karena sebelumnya ia juga berhasil menjuarai Saudi Cup di tahun 2025 dan 2026 serta British Cup Classic di tahun 2025. Ada menarik lagi teman Pro 2, kemenangan di Jockey Club Gold Cup ini menjadi pembuka musim gugur bagi Forever Young sekaligus memasuki musim terakhirnya sebagai kuda pacu aktif nih teman Pro 2. Target berikutnya juga tidak main-main. Forever Young membidik gelar American Horse of the Year dan berusaha mempertahankan gelar British Cup Classic untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Jadi kita tunggu saja bagaimana perjalanan dari Forever Young di musim terakhirnya teman Pro 2.

yang tidak pernah meminta apa-apa. Ia memberi udara untuk kita bernapas, air untuk kita minum, dan tanah untuk kita pijak. Tapi lihatlah, langit mulai kelabu, sungai mulai kehilangan jernihnya, dan hutan perlahan kehilangan hijaunya. Bumi tidak membutuhkan pahlawan super. Ia hanya membutuhkan kita. Satu sampah yang kita pungut, satu pohon yang kita tanam, satu kebiasaan baik yang kita mulai. Jaga bumi, karena bumi adalah rumah kita. Protect our home, save our earth.

Kita lanjut ke kabar olahraga dari Asian Games Aichi Nagoya 2026. Teman Pro 2 kali ini datang dari cabang modern pentatol. Tim Indonesia berhasil mencatat sejumlah peningkatan personal best atau rekor terbaik pribadi di tengah persaingan yang cukup ketat. Salah satunya datang dari atlet putra Indonesia Samuel Christian Matulatua, di mana Samuel berhasil finish di posisi ke-10 dari 18 atlet pada semifinal B dengan mengoleksi 1456 poin. Sayangnya langkah Samuel harus terhenti di babak semifinal nih teman Pro 2. Ia hanya terpaut 12 poin dari wakil Filipina S. German yang berada di posisi ke-9 dan berhak melaju ke final. Meski belum berhasil masuk final, Samuel mengaku cukup senang dengan penampilannya. Dia menyebut persaingan di Asian Games kali ini sangat kompetitif dan para atlet yang tampil punya kemampuan yang bagus. Samuel juga mengatakan hasil ini menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki performanya ke depan nih. Nah, ada satu hal menarik dari modern pentatol kali ini teman Pro 2, yaitu ada perubahan salah satu disiplin dari berkuda menjadi obstacle. Menurut Samuel, perubahan tersebut justru membuat atlet lebih mudah beradaptasi, apalagi Samuel memang menyukai olahraga obstacle atau panjat, dan hasilnya terlihat dari catatan waktunya. Sekretaris Jenderal PP Modern Pentatol Indonesia Marsma TNI Ridwan Gultom mengatakan sejumlah atlet Indonesia berhasil mencatat personal best selama Asian Games 2026. Samuel misalnya, yang biasanya mencatat waktu renang 57 detik, kali ini ia mampu memperbaikinya menjadi 55 detik. Di nomor obstacle juga terjadi peningkatan. Pada kualifikasi tahun sebelumnya, Samuel mencatat waktu 28 detik, kali ini waktunya menjadi 24 detik. Dan bukan hanya Samuel, progres ini ditunjukkan oleh atlet-atlet lainnya teman Pro 2. Pada Asian Games 2026, Indonesia menurunkan 5 atlet modern pentatol yang terdiri dari 3 atlet putri dan juga 2 atlet putra. Dari sektor putri ada Caroline Bangun yang berhasil melangkah hingga ke babak final. Perjuangan para atlet pun mendapat apresiasi dari tim pelatih. Salah satunya dukungan yang dinilai mampu membantu persiapan atlet adalah keberadaan fasilitas latihan obstacle mandiri di Indonesia. Jadi meskipun tidak semuanya melaju ke babak akhir ya teman Pro 2, catatan personal best ini menunjukkan adanya progres yang terus dibangun. Dan tentu saja perjalanan para atlet modern pentatol Indonesia juga masih panjang. So tetap semangat ya untuk para atlet Indonesia teman Pro 2.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam... Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradua, sekarang kita masuk ke kabar sepak bola internasional ya. Ada nama besar yang kembali jadi perhatian nih. Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi? Kali ini dukungan tuh datang dari mantan bintang sepak bola Inggris sekaligus pemilik bersama Inter Miami yaitu David Beckham. Beckham secara terbuka mendukung Messi untuk meraih penghargaan Ballon d'Or 2026. Dukungan ini disampaikan setelah Messi membantu Inter Miami mengalahkan Cruz Azul dengan skor 2-0 dalam final Champions One Cup Rabu 16 September 2026. Dalam pertandingan tersebut, Messi mencetak gol ke-100 untuk Inter Miami. Dan tidak hanya mencetak gol, Messi juga memberikan assist dari sepak pojok yang kemudian berhasil diselesaikan menjadi gol oleh Casemiro. Menurut Beckham, performa Messi di usia ke-39 tahun ditambah kontribusinya bersama timnas Argentina menjadi alasan dirinya menilai Messi layak mendapatkan penghargaan tersebut. Beckham bahkan secara langsung nih mengatakan bahwa menurutnya Messi juga harus menangkan Ballon d'Or. Nah, perjalanan Messi bersama Argentina di Piala Dunia 2006 juga menjadi salah satu catatan penting nih. Messi mencetak 8 gol dan juga 4 assist ketika membawa Argentina mencapai final. Namun, kita tahu Argentina akhirnya harus mengakui keunggulan Spanyol pada pertandingan final. Dan sekarang, teman Pradua, Messi sudah masuk dalam 30 nama nominasi Ballon d'Or 2026. Dan pertanyaannya, apakah Messi akan kembali membawa pulang penghargaan individual paling bergengsi di dunia sepak bola ini? Jawabannya baru akan kita ketahui nanti di tanggal 26 Oktober 2026 ya, saat penghargaan Ballon d'Or diumumkan di London, teman Pradua. Dan apapun hasilnya nanti, persaingan menuju Ballon d'Or 2026 tentunya menarik untuk diikuti. Ya, teman Pradua, memang ya ada saja informasi kalau dari dunia internasional, sepak bola internasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Aduh, itu tadi updatean olahraga yang sudah temani kamu di Sport Corner ya. Tadi dari dunia baju kuda, Asian Games, sampai kabar sepak bola internasional. Semoga informasinya bisa menambah update kamu hari ini ya. Karena olahraga kan bukan cuma soal siapa yang menang, tapi juga tentang proses, perjuangan, dan tentunya

Ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Music

Teman Pro 2 balik lagi di 92,2 FM. Beralih dari Sport Corner ya, Putri aja kamu main-main ke Showbiz. Di siang hari ini Putri bakal kasih kamu informasi Showbiz yang tentunya informasi yang positif, informasi yang mungkin datang dari salah satu idola kamu ya, Teman Pro 2. Dan kita bakal membuka kebersamaan kita di Info Showbiz dengan kabar terbaru dari para pencinta drama Korea dan juga penggemar Girls' Generation. Mana nih suaranya? Ada Lim Yuna atau yang lebih dikenal sebagai Yuna SNSD, dipastikan nih bakal membintangi remake Korea dari drama Jepang yang berjudul Unnatural. Kabar ini juga sudah dikonfirmasi langsung ya oleh tim produksi drama tersebut. Versi Korea dari Unnatural nantinya akan diproduksi oleh TVN dan dijadwalkan tayang perdana di tahun 2027 nanti. Di drama ini, Yuna akan memainkan karakter bernama Song Doo-eun, seorang ahli patologi forensik. Kalau biasanya kita lihat Yuna kan dalam karakter yang romantis atau ceria gitu ya, kali ini ceritanya tuh bakal sedikit berbeda karena Song Doo-eun ini digambarkan sebagai sosok yang tenang, dingin dari luar, tetapi sebenarnya tuh punya hati yang hangat dan rasa kepedulian yang besar. Sebagai ahli patologi forensik nih, Song Doo-eun juga dikenal sebagai orang yang sangat teliti. Bahkan setiap petunjuk kecil dalam kasus kematian tidak wajar bakal dia perhatikan. Jadi tidak ada tuh ceritanya petunjuk lewat begitu saja, Teman Pro 2. Tim produksi menyebutkan bahwa energi Yuna di film ini bakal berubah ya. Di film ini bakal berubah ya dari film-film yang lainnya, karena Yuna akan memberikan warna baru untuk karakter Song Doo-eun yang punya sisi serius dan juga sisi tegas, Teman Pro 2. Menariknya lagi nih, Unnatural merupakan remaker dari drama Jepang dengan judul yang sama yang sebelumnya dikenal sebagai drama misteri medis. Dramanya nantinya akan membawa penonton mengikuti kisah para ahli patologi forensik nih untuk mengungkapkan berbagai kasus kematian yang tidak wajar nih, Teman Pro 2. Jadi nanti bakal tayang di tahun 2027 ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang suka drama misteri, kasus kriminal, ditambah lagi karakter utamanya yang punya kemampuan investigasi gitu ya, apalagi yang mainnya Yuna, siap-siap dijadwalkan tuh nanti 2027. Jadi kamu harus sedikit lebih bersabar dulu ya, Teman Pro 2.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

dengan ikronya ya. Tapi kita harus beralih dulu nih ke informasinya teman Pro 2. Kabar fresh dari dunia musik internasional kali ini datang dari salah satu member Blackpink yaitu Rose teman Pro 2. Dimana Jumat kemarin nih 18 September 2026 Rose resmi merilis single solo terbarunya yang berjudul New Track. Dan yang menarik teman Pro 2, lagu ini nih menghadirkan warna musik yang cukup berbeda. Kalau biasanya kan kita tahu Rose itu identik dengan lagu-lagu yang emosional, yang penuh perasaan ya. Kali ini Rose itu datang dengan energi yang lebih cerah, lebih berani dan energik lewat nuansa garage punk. Jadi lewat New Trick, Rose itu bawa perasaan atau bawa pesan tentang bagaimana seseorang tuh bisa bangkit setelah melewati luka emosional. Rose sendiri mengungkapkan kalau lagu ini ditulis bersama Amy Allen, di mana proses penulisannya itu terjadi beberapa waktu setelah dirinya menghadiri Met Gala. Ada satu hal menarik lagi dari cerita di balik lagu ini teman Pro 2. Rose bilang bahwa dirinya itu sudah merasa tidak ingin terus membuat lagu-lagu sedih. Jadi daripada terus-terusan tenggelam dalam kesedihan, New Trick itu justru mengajak kita untuk move forward teman Pro 2. Bukan berarti luka itu langsung hilang begitu saja ya, tapi bagaimana kita berani bilang okay, I've been doing it but I'm still moving gitu. Jadi dari sisi musik, New Trick ini sendiri teman Pro 2 memandukan karakter vokal khas Rose dengan suara garage punk yang energik dan sedikit kasar gitu. Berbeda dengan Rose-Rose yang kemarin-kemarin teman Pro 2. Amy Allen dan Andrew Wells juga ikut terlibat dalam proses produksi lagu ini teman Pro 2. Bukan cuma lagunya yang menarik, video musiknya juga punya konsep yang playful dan penuh nostalgia ya. Karena MV New Trick disutradarai oleh Dave Meyer, sutradara yang sebelumnya juga menggarap video musik dari Blackpink yang judulnya Jam. Uniknya lagi, seluruh video musik ini direkam menggunakan iPhone 18 Pro. Dan ini juga menjadi salah satu kampanye ya, bentuk dari kampanye Apple Shot in iPhone ya. Jadi visualnya itu dibuat lebih playful, nostalgic, tapi tetap membawa energi fresh dari lagu terbarunya Rose. New Trick juga menjadi bagian dari perjalanan menuju era musik baru Rose nih. Karena kabarnya Rose sedang mempersiapkan album keduanya yang direncanakan tuh bakal hadir di tahun 2027 nih. Detail soal judul album dan tanggal rilisnya memang belum diumumkan. Jadi untuk kamu Blink dan fans Rose masih harus sedikit sabar ya. Sabarnya harus diperbanyak lagi nih untuk menunggu updatean berikutnya. Tapi untuk sekarang yuk sama-sama kita dengarkan New Trick by Rose.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Kembali lagi kita di 92,2 FM ya teman Pro 2. Kali ini Puter kasih berita dari Big Hit Music yang melamburkan dua tersangka asing kepada polisi setelah kediaman anggota Koartis dimasuki tanpa izin pada Juli lalu. Oh my God. Keduanya ini mengaku membeli informasi alamat tempat tinggal artis secara ilegal melalui media sosial sebelum memasuki kediaman tersebut tanpa kewenangan nih teman Pro 2. Agensi menyampaikan perkembangan upaya hukum tersebut termasuk keputusan kejaksaan yang menghentikan penuntutan terhadap kedua tersangka di hari Rabu 16 September kemarin nih. Big Hit Music menyatakan akan mengajukan keberatan resmi untuk meminta peninjauan kembali atas keputusan tidak melanjutkan perkara tersebut. Kedua tersangka ini sebelumnya diselimpahkan kepada kejaksaan tanpa penahanan dengan tujuan melakukan pelanggaran rumah tinggal secara bersama-sama. Meskipun agensi bilang nih bahwa tindakan memasukkan demand artis dan memperjualbelikan informasi pribadi merupakan ancaman serius terhadap keselamatan serta privasi anggota ya teman Pro 2. Big Hit Music juga menegaskan bahwa mendatangi tempat tinggal artis atau membeli informasi mengenai alamat kediaman termasuk tindakan kriminal yang benar-benar tidak dibenarkan. Agensi juga meminta masyarakat tidak memasuki tempat tinggal artis termasuk area bersama seperti pintu masuk, tangga, lorong, dan juga lift ya. Selain kasus penerobosan kediaman, agensi terus memantau bagaimana tindakan atau berbagai tindakan daring yang dinilai melanggar hak serta kepentingan anggota Koartis sendiri nih. Tindakan ini mencakup penghinaan, serangan pribadi, pelecehan seksual, serta penyebaran informasi palsu melalui pemelintiran ucapan ataupun tindakan dari para artisnya nih teman Pro 2. Dan ini juga tentunya bikin artisnya sendiri itu juga was-was gitu. Tidak sih teman Pro 2, tindakan yang benar-benar jahat sih seperti ini, jangan sampai seperti gitu ya. Karena ya kamu boleh mengidolakan dia, tapi harus diingat dia tetap manusia pada umumnya yang tidak mau privasinya juga diganggu sama kayak kalian kan. Jadi memang harus ada batasannya lah, please lah. Mereka hidup kayak gitu ya untuk mencari nafkah gitu ya, untuk kehidupan mereka gitu. Walaupun memang kalian benar-benar mengidolakan gitu, tapi harus tahan diri kalian juga nih teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kayak gini memang luar biasa ya, sesayang-sesayang di luar negeri tuh crazy-nya tuh benar-benar crazy gitu. Karena ya sampai benar-benar nekat masuk ke kediaman idolanya mereka sendiri tuh kan sebenarnya kita sendiri sudah tahu itu satu hal yang benar-benar menentang hukum ya teman Pro 2. Agensi tuh mengingatkan terus nih untuk kepada seluruh pihak agar mematuhi aturan selain yang tadi sudah disebutkan, aturan di bandara juga atau mungkin juga etika penggemar demi menjaga keamanan penumpang pengguna fasilitas lainnya teman Pro 2. Big Hit juga bilang dukungan dan laporan penggemar membantu proses perlindungan terhadap hak serta keselamatan dari anggota Koartis. Aduh, kita doakan saja yang terbaik ya buat para idol-idol di luar sana gitu ya. Walaupun kita tahu kalian sangat-sangat mengidolakan mereka, tapi harus ingat mereka itu juga manusia yang butuh privasi.

0: Teman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ya, waktu santai siang kita hari ini ya sudah sampai di penghujungnya. Terima kasih buat teman Projo yang sudah standby dari pukul 10 sampai hampir pukul 15 waktu Indonesia Tengah, yang tadi sudah kirim-kirim requestan, kirim-kirim salam, bahkan cuma jadi silent listener gitu sambil lanjutin aktivitas. So, apapun yang sedang teman Projo kerjakan di siang menuju sore hari ini, jangan lupa kasih sedikit ruang ya buat diri sendiri. Take a breath, minum air, dan harus ingat tidak semua hal harus selesai hari ini. Pelan-pelan saja juga tidak apa-apa kok, it's okay, kan tetap jalan juga. So, semangat ya buat yang masih kerja kayak saya, kayak yang lain-lain juga, atau mungkin yang sedang dalam perjalanan menuju balik dari tempat wisatanya gitu ya. Keep going ya teman Pro 2. Kita pamit dulu dari Santai Siang. Kita akan jumpa lagi setiap harinya teman Pro 2 dari pukul 10 sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu, karena Pro 2 RRND selalu temani teman Pro 2 dimanapun kalian berada, sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Putri, sekian Santai Siang, bye.
1: Terima kasih telah mengikuti Santai Siang bersama Pro 2.

Teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatan? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores.

teman Pro 2 FMND ya. Ada John yang kembali temani kamu di sore ceria hari ini ya, untuk edisi Sabtu 19 September 2026 ya. Have fun buat semuanya teman Pro 2 ya di hari ini ya. Dan asik terus untuk semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FMND. John akan temani kalian semua dari jam 7 malam nanti dengan informasi-informasi kece buat kamu. Seven terus di Pro FM ini, teman terbaik kamu.

teman Pro 2 FM ND ya. Dan untuk sore hari ini teman Pro 2, informasi menarik buat kamu gabung dari Komandan Distrik Militer 1630 Manggarai Barat yang memasuki tahun kedua pengabdiannya di Kabupaten Manggarai Barat NTT pada Sabtu 19 September 2006 tahun 2022. Memasuki usia 1 tahun, satuan itu menjadikan momentum ini untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat pengabdian kepada masyarakat. Komandan Kodim 1630 Manggarai Barat Letkol In Budiman Manurung mengatakan 1 tahun pertama menjadi bagian dari proses pembelajaran bagi jajaran Kodim dalam menjalankan tugas di wilayah Manggarai Barat. Menurutnya masih banyak hal yang perlu dipelajari dan ditata, terutama berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta pengabdian kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Berlanjut, Letkol In Budiman mengibaratkan usia 1 tahun seperti seorang anak yang masih dalam tahap belajar, berbicara dan melangkah. Karena itu perjalanan Kodim 1630 ke depannya ini masih panjang dan membutuhkan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Ia menyebut berbagai dinamika yang terjadi selama tahun terakhir, baik dalam kondisi suka maupun duka, menjadi bagian dari pengalaman yang dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

Teman Pro 2 FM ini, informasi menarik lainnya di sore hari ini. Perkembangan Kabupaten Manggarai Barat khususnya Labuan Bajo sebagai kawasan pariwisata super prioritas mendorong hadirnya Kodim 1630 Manggarai Barat. Komandan Kodim 1630 Manggarai Barat Letkol Budiman Manurung mengatakan pembentukan satuan itu menyesuaikan kebutuhan pertahanan dan kewilayahan Teman Pro 2. Menurut Budiman, sebelum berdiri sendiri, Kodim 1630 Manggarai Barat merupakan bagian dari Kodim 1612 Manggarai. Perkembangan wilayah dalam beberapa tahun terakhir kemudian mendorong kebutuhan satuan setingkat Kodim di Manggarai Barat. Pernyataan itu disampaikan dalam sambutan peringatan HUT pertama Kodim 1630 Manggarai Barat pada Sabtu 19 September 2026. Kodim 1630 Manggarai Barat resmi diresmikan pada 19 September 2025 dan saat ini satuan tersebut memasuki tahun kedua pengabdian di Manggarai Barat, Teman Pro 2. Dan Budiman mengatakan pada tahun pertama Kodim masih terus melakukan pembenahan sekaligus mempelajari karakteristik wilayah, dan pembenahan itu mencakup pemahaman terhadap kondisi wilayah dan kebutuhan.

Teman-teman, banyak cara untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, bagaimana sih yang sederhana dan konkret? Ada beberapa cara sederhana dan ini beberapa di antaranya. Pertama, memastikan akses mudah dan terjangkau ke pendidikan dan berkualitas untuk semua membantu meningkatkan keterampilan dan peluang pekerjaan. Kedua, menyediakan program pelatihan keterampilan untuk membantu individu mendapatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Ketiga, mendukung sistem kredit mikro untuk memberikan akses ke modal bagi wirausaha kecil. Keempat, membangun sistem perlindungan sosial yang efektif untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi sosial yang tidak terduga. Kelima, mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Keenam, membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi. Ketujuh, membangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk memahami kebutuhan spesifik karena dengan merancang program pengentasan kemiskinan yang sesuai. Kedelapan, meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Kesembilan, mendukung pertanian berkelanjutan dengan memberikan pelatihan dan akses ke teknologi modern, membantu masyarakat agraris meningkatkan hasil dan pendapatan. Yang ke-10, fokus pada mencegah penyakit melalui penyuluh kesehatan, vaksinasi, dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dasar. Teman terbaik.

Iya, teman Pro 2 FMND ya. Masih informasi-informasi seputar Flores teman Pro 2. Berikutnya, gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2006 lalu tidak serta-merta memukul sektor pariwisata di Biomano, Kelurahan Mandosawo, Manggarai Timur. Kunjungan wisatawan justru tetap stabil, bahkan cenderung meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Ketua Kelompok Sadar Wisata Biomano, Denny, mengatakan kondisi ini terlihat sepanjang Agustus hingga September 2006 ya. Bahkan volume kunjungan pada periode itu mengalami peningkatan hingga hampir 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, kunjungan wisatawan naik hampir 50% dibandingkan tahun lalu. Peningkatan terjadi karena Agustus adalah puncak musim liburan. Meski sempat terjadi gempa pertengahan Agustus, kunjungan wisatawan ke Biomano ini tetap stabil ya. Hingga tren positif berlanjut sampai September. Lebih lanjut, ia menilai peningkatan itu didorong oleh penutupan sementara sejumlah destinasi wisata di Flores pasca gempa.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

Alright, teman Pro 2 FM ND ya, masih dengan informasi menarik di sore hari ini teman Pro 2. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara memastikan kesiapan pembangkit listrik tenaga uap Lombok FTP 2 di Kecamatan Sambilia, Kabupaten Lombok Timur terus dikawal menjelang tahapan commercial operation date. Pengawalan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem kelistrikan Lombok terlebih menjelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 pada Oktober mendatang nih teman Pro 2. Jenderal Manajer PLN WIP Nusra RDW Manurung meninjau langsung PLTU Lombok FTP 2 untuk memastikan rangkaian commissioning berjalan sesuai tahapannya. Dalam kunjungan tersebut, RDW meminta pemaparan dari unit pelaksana proyek Nusra 1 bersama kontraktor PT Rekayasa Industri mengenai perkembangan commissioning kesiapan sistem pembangkit serta tahapan pengujian yang harus diselesaikan menuju COD. Manajer OPP Nusra 1, Lutfi Mustaqim, menjelaskan bahwa PLTU Lombok FTP 2 Unit 1 berkapasitas 50 MW sebelumnya telah berhasil melaksanakan first synchronization pada 17 Juli 2026. Setelah pencapaian tersebut, proyek memasuki rangkaian commissioning lanjutan menuju COD. Salah satu tahapan yang tengah diakselerasi adalah penyelesaian commissioning coal mill hot test. Percepatan dilakukan melalui sinergi PLN, kontraktor, dan vendor dengan mengintensifkan monitoring progres, pengujian, serta penyelesaian pekerjaan di lapangan untuk memastikan kesiapan sistem coal mill secara menyeluruh teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Alright, teman Pro 2 FMND, kita masih di sore ceria ya. Tetap semangat teman Pro 2 FMND ya. Kita masih terus temani kami hingga jam 7 malam nanti ya, dengan informasi-informasi unik kece untuk kalian semuanya ya di sore hari ini. Pastikan kamu have fun terus di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu ya. Semangat sore untuk semuanya, masih terus mendengarkan Pro 2 FMND.

0: satu gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2 FMND ya untuk sore hari ini. Have fun buat semua kamu-kamu yang masih terus mendengarkan Pro 2 FMND ya. Terus dukung peserta pemenang kita, ya ada Ampi dan juga Distain yang telah memenangkan perlombaan tingkat Satker Bintang Radio RRIND 2026 ya. Voting telah dibuka, dukung Ampi dan Distain ya. Jangan terus berlomba ke tingkat Korwil 6 Nusantara Kupang dan akan bersaing dengan teman-teman dari Kupang dan juga Atambua nih.

0: Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.
1: Teman terbaik.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
1: Obras,
0: obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
2: Teman terbaik.

Alright, teman Pro 2 FM Indie ya. Masih di sore hari ini teman Pro 2 FM yang masih terus mendengarkan 92.2 FM dari Pro 2 ini teman terbaik kamu. Saat lagi teman Pro 2 kita akan dengarkan musik planner ya dari Pro 2 Jakarta. Seven Tersi Pro 2 FM Indie teman terbaik kamu.

sedikit dari nomor 10 ya. So di nomor 10 ada Blackpink with Go, and number 9 ada Bruno Mars Cha Cha Cha, and number 8 Sienna Spiro The Visitors. Di nomor 7 ada Dave Teams with Rain Dance, and number 6 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead, and number 5 ada Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, and number 4 ada Eyelid with Not Cute Anymore, nomor 3 ada Bruno Mars I Just Might, nomor 2 ada Somber Homewrecker, dan sekarang di nomor 1 Move On dari nomor 4 di minggu lalu, sekarang naik ke nomor 1, udah 12 minggu di chart, ada Madison Beer with Bittersweet, number 1.

recap sedikit dari nomor 10 ya. So di nomor 10 ada Blackpink with Go, and number 9 ada Bruno Mars Cha Cha Cha, and number 8 Sienna Spiro The Visitors. Di nomor 7 ada Dave Teams with Rain Dance, and number 6 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead, and number 5 ada Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, and number 4 ada Eyelid with Not Cute Anymore, nomor 3 ada Bruno Mars I Just Might, nomor 2 ada Somber Homewrecker, dan sekarang di nomor 1 Move On dari nomor 4 di minggu lalu, sekarang naik ke nomor 1, udah 12 minggu di chart, ada Madison Beer with Bittersweet, number 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baru juga mendengarin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aif dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya? Beliana, oke. Belina, sorry. Typo. Ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya? Ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aif selaku songwriter?
1: Sedih sih dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oke.
1: Jadi nggak bisa bersatu.
0: Nggak bisa bersatu selamanya. Oke. Jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu ya,
1: Aip
0: ya.
1: Dramatis.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih.
1: Pak C nih
0: di sore ini sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin enggak bisa kesini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya.
2: Aman
0: ya. Oke. Pak C, di film ini Pak C sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce music videonya.
0: Oh, untuk MV.
2: Music videonya, iya.
0: Oke.
2: Juga sebagai talent.
0: Oke.
2: Di music videonya. Juga yang bikin jalan cerita music videonya gitu lah.
0: Oke. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Nah, oke.
2: Satu. Nah, versi kedua itu versi Belina sama Aik perform dan piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke.
2: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya tuh udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke.
2: Jadi relate ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu. Takdir sudah menentukan. Terus liriknya tuh semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Oke.
2: Jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke. Tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya.
0: Demo version ya.
2: Nah, demo version saya tuh dengar 30 detik pertama itu udah gak tahan.
0: Oh.
2: Saya bilang Aib gak tahan dengar lagunya. Udah, lanjutin aja lah. Cari penyanyi lah gitu.
0: Oke.
2: Nah, udah jadi versi Belinanya. Dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala. Udah ini udah sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Pak C buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke. Ini jadi ini juga ya. Jadi apa ya? Menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya. Ini sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu, ini melampaui ekspektasi kamu gak Belina?
3: Secara apa?
0: Secara music dan karakter.
3: Iya sih.
0: Oke.
3: Karena pertama, ini juga single pertama aku ya.
0: Oke.
3: Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak, oke, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
0: Oke. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib. Yeah. Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre ini. Kalau menurut Kang Aib gimana?
4: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu. Okay. Dalam segi recording kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi. Gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini dia karena butuh suara dewasa tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
0: Iya, betul.
4: Nah, itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu.
0: Okay.
4: Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu. Gitu. Nah, itu dia sih.
0: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib, apa yang terlintas waktu akhirnya dari Paci Hasnul juga udah selesai nih? Ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana?
4: MV ini menurutku gimana ya Bang ya?
0: Gimana tuh?
4: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
0: ngeri.
4: Iya, karena
0: kenapa tuh?
4: Kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Hasnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya. Terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin. Sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit. Buat ending.
0: Untuk endingnya.
4: Karena kan endingnya meninggal tuh kan.
0: Iya.
4: Nah, kita sempet nyari begitu, tapi akhirnya enggak dapet. Ya udah di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita. Jadi kita syuting di satu rumah Om, informasinya.
0: Oke.
4: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
0: Oh, jadi akhirnya enggak sempet dibawa ke rumah sakit.
4: Iya,
0: ya. Oke. Tapi overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
4: Banget.
0: Iya.
4: Belina gimana?
3: Suka.
4: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu. Kita nangis-nangis.
0: Oh ya, serius. Oke.
2: Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis. Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
0: Krunya ikut nangis ya.
2: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
0: Waktu syuting ya.
2: Waktu syutingnya baru tahu. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
0: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya. Alhamdulillah semuanya suka dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nanti. Oke, teman-teman berdua, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua, masih di Perdua FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh dong suaranya? Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata memang kalau dari Paci nih, ada kesulitan gak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Okay. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Gak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Gak juga.
0: Gak juga. Ini pertama kali
1: ini
0: berarti.
1: Ini pertama, ini perdana, bener-bener perdana.
0: Pilot project ini.
1: Iya,
0: first project. Wow, gokil. Oke. Lalu
1: kesulitan itu ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul.
1: Jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Jadi
1: waktu syuting tuh kaget lihat equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya, tapi udahlah, saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang.
0: Oke.
1: Alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya gitu. Nurut aja gitulah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Pak Ci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya. Wow. Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama? Syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama?
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience ya?
2: Iya bener.
0: Nah, first experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih. Gimana Kang Aib, Beli yang pertama? Dari Kang Asmo pertama?
3: Iya, sebenarnya kalau selama masih bisa di apa ya di directnya kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya atau baru mulai gitu kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke.
3: Nah, kalau dari dia oke, mau deh coba. Nah, kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke.
3: Udah punya poin. Oh, oke, berarti bisa diarahin walaupun sedikit-sedikit gitu. Enggak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu enggak mungkin memang.
0: Oke.
3: Gitu. Tapi kita punya waktu syuting berapa ya? 10 jam ya kemarin.
1: 10 jam.
3: 10 jam dengan beberapa scene.
0: Oke.
3: Kayaknya cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh, Kang.
3: Jadi itu 10 itu 10 jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba
3: ya, setidaknya. Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, tapi dia bisa kok.
0: Oke, ada yang kayak gitu kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Oh, ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Kalau bisa
3: kok ini kayak gini. Nah, ternyata pas dia syuting nggak sesuai sama ekspektasi kita, ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah, itu lebih enak sih,
0: lebih bisa di direct ya,
3: lebih karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya, jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang di direct ya pada akhirnya.
3: Betul.
0: Nice. Oke, kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa

0: Kristina,
1: Bang Asno juga, Bang Asno. Dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
1: Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini. Ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya, benar.
1: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
1: Produksi udah keren, hasil udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ya terus ke depannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain, terutama lagu-lagu baru. Gitu.
0: Seluar
1: di sisi lain di Dana Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Aib, talentnya Belina misalnya, duet sama talentnya gue gitu.
0: Oh,
1: ya kan, okay, gue punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu. Antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke. Jadi
2: ini bakal seru sih.
0: Seru. Nah, dicoba seru tuh. Nah, dicoba
1: caranya kan Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya.
1: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
1: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album.
0: Oke.
1: Untuk diriku yang bernyanyi. Sama dia kan nggak pernah nyanyi.
0: Iya.
1: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar. Kayaknya sih kita harus duet berdua.
2: Harus.
1: Gitu.
2: Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya? Kan
0: iya.
2: Yang mau launching.
1: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
2: Loh, ayam kali ya.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Produ FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cihasnul dulu, silakan Pak Cihasnul yang jauh.
3: Oke, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Waduh, sedih sekali.
2: Serem.
0: Iya. Oke. Terima kasih Pak Cik. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
4: Harapan ya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
4: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
1: 1 juta viewers ya.
4: Amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan denger gitu, yang lagi patah jangan denger.
0: Oke.
4: Karena bahaya banget, yang nggak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang pernah patah. Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Asnul bilang kemarin di acara launching, cinta itu nggak pernah mati, dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad, luar biasa. Quotes di quotes ya, quotes of the day. Dari Melina boleh dong.
5: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin. Kita doakan ya.
5: Ya semoga banyak yang suka lah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini, segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
5: Karena ya takdir itu kan kita nggak ada yang tahu.
0: Betul.
5: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya suka deh pokoknya.
0: Oke.
5: Dengan lagu ini.
0: Amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang, mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
5: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul begitu Pak Cik.
5: Bukankah begitu?
0: Pak Cik. Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya, Om Rio.
1: Iya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal.
0: Oke.
1: Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan

0: berkreativitas selalu.
1: Okay.
0: Itu dulu yang paling penting. Mm. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik.
1: Mm-hmm.
0: Dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik.
1: Okay.
0: Kan tujuannya itu.
1: Mm.
0: Karena kan tetap ini kita jualan produk, dan produknya sudah ada.
1: Okay.
0: Nah, jadi yang kita-kita di sisi produser,
1: mm,
0: ini tidak berhenti sampai di sini.
1: Okay.
0: Aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi. Gitu.
1: Yeah.
0: Seperti kayak di Nada Bumi Record,
1: betelor lagi.
0: Iya, 3 minggu tuh keluar rilisan.
1: Mm-hmm.
0: Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti.
1: Mm.
0: Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain,
1: mm,
0: maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir, karena dia juga ada punya porsinya masing-masing.
1: Iya, dia juga punya waktunya,
0: dia
1: ya,
0: punya waktunya sendiri. Mm-hmm. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi,
1: mm,
0: ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
1: Luar biasa, Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya
0: kalinya lu, Om.
1: Oh ya, boleh, aman, tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya.
2: Amin, amin.
1: Semoga 1 juta views ya.
2: Amin.
1: 1 juta views minimal. Minimal, minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang.
2: Amin.
1: Gitu.
2: Amin, amin.
1: Oke, thank you so much ya udah pada datang sini.
2: Terima kasih.
1: Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: yang Allahumma rabb hadhihi ad-dawatit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafiah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan, kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya, ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan di sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi, ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Jangan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan bersama Anda. Ya, kematian, ya. Kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham jaring ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal, ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran, ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita SAW sangat menasihatkan sekali dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama, umpamanya Rasul kita menyebutkan, ya, yaktanu khamsa qala khamsin, gunakan yang lima sebelum datangnya lima. Di antara adalah syababa qabla harami, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kala, yaitu ketika Rasul kita menyebutkan lan tazula qadam adam yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat, ya, sampai seorang pada hari kiamat sampai dipertanggungjawabkan empat hal. Di antaranya adalah an syababi fima ablah, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Pinggir jalan. Habiskan di mana? Tempat hiburan. Habis di mana? Di bioskop. Habis di mana? Keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memikirkan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak, ya, di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya, ya, hormat kepada orang tua, sopan kepada guru, ya, bergaul baik dengan teman, ya. Ini yang kita inginkan, supaya Anda setelah tua mendapat akhlak yang itu tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada dua hal. Siapa bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka peluang untuk tobat? Ya, ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia dan Anda dicabut nyawanya di masa muda, apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah, akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT, mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sabatun yudhirumullahu yuma la dhila illa dhilluh, kata Rasulullah SAW, tiga golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antara adalah syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda, ya, ta'arraf ilallahi fir raha'i ya'rifka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau lapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki, ya, fir raha'i, ya, dalam keadaan senang dan keadaan, ya, Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakit, ya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah, gunakan, ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancaman bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang, atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang, bahwa masa muda adalah saatnya untuk bebas, ya, membuang waktu ke sana sini, tidak. Itu yang pertama, siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang? Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam, ya, dalam bahasa ringkasnya kita katakan dunia hitam dengan bagi kemaksiatan, bagi keonaran, kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit, ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat Anda, membuka pintu spesial buat Anda. Tetapi kalau orang sudah dari kecil, sudah dari usia muda terbiasa meninggalkan sholat, mungkinkah dia usia 45 tahun dia rajin sholat? Sulit sekali, sudah sangat sulit dia. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa, ya. Bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan. Ya, masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun masih juga belum terbuka untuk tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh. Untuk kembalinya sangat jauh sekali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan tobat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda supaya bertobat di usia tua, ya. Tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin, ya? Dan belum tahu, ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi atau khayalan orang bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah berikan taufik pada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kalian berada, dan senang sekali dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ditemani saya Dodi Riti malam hari ini teman Pro 2. Kita awali jaga malam dengan info Pro 2. Teman Pro 2, info Pro 2 dijaga malam Dodi kutipnya dari laman resmi kami di rri.co.id atau KBRNND. Jadi destinasi alternatif pasca gempa, kunjungan wisata ke Beomano melonjak. Teman Pro 2, gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 lalu tidak serta-merta memukul sektor pariwisata di Beomano, Kelurahan Mandosawu, Manggarai Timur. Kunjungan wisatawan justru tetap stabil, bahkan cenderung meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Ketua Kelompok Sadar Wisata, Pak Darwis Beomano, Denny mengatakan, kondisi tersebut terlihat sepanjang Agustus hingga September 2026, bahkan volume kunjungan pada periode tersebut mengalami peningkatan hingga hampir 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Warga korban gempa di Desa Tondong Belang, Manggarai Barat bangun rumah darurat man. Hampir sebulan setelah gempa bumi mengguncang wilayah Manggarai Barat, warga terdampak di Desa Tondong Belang, Kecamatan Embe Liling, masih bertahan di tempat pengungsian. Kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih membangun rumah darurat secara mandiri sebagai tempat tinggal sementara. Salah satunya Irominus Suasa, 56 tahun, warga terdampak gempa yang hingga kini masih tidur di posko berbahan terpal. Yang mengatakan rumahnya mengalami kerusakan hingga belum berani kembali menempatinya. Dan informasi terakhir teman Pro 2, setahun bertugas di Manggarai Barat, Kodim 1630 evaluasi dan perkuat pengabdian. Teman Pro 2 masih dikutip dari rri.co.id. Komando Distrik Militer Kodim 1630 Manggarai Barat memasuki tahun kedua pengabdiannya di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 19 September 2026. Memasuki usia satu tahun, satuan tersebut menjadikan momen ini untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat pengabdian kepada masyarakat. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi dari Pro 2 FMND Info Dijaga Malam ya. Info Pro 2, selengkapnya kalian bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id atau KBRNND. Saya Dodi Riti, sekian Info Pro 2.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
3: Jangan jatuh cinta di Jogja.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

punya banyak pengalaman. Datang, kenalan, ngobrol, lalu lihat bagaimana suasananya. Karena dari komunitas, kita bisa mendapatkan lebih dari sekadar aktivitas. Ada cerita, koneksi, pengalaman, dan kesempatan untuk berkembang bersama. Ingat, setiap orang punya ruang untuk bertumbuh dengan caranya masing-masing. Jadi jangan takut mencoba ya teman Pradua. Siapa tahu dari satu komunitas yang kamu temukan hari ini, lahir

0: Halo, Mal.
1: Halo, Nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya, begitulah, Nak. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

Yeah.

dekat ya, dengan dekat karena liriknya itu seperti menceritakan kehidupan sehari-hari. Ada yang pernah berada di posisi menunggu seseorang, ada yang harus menerima kenyataan bahwa hubungan tidak bisa dilanjutkan, atau mungkin pernah menjadi sesuatu yang cuma bisa bilang ya sudah, bukan memang bukan memang jalannya. Itulah kenapa lagu Juicy Lucy itu

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu, Papaku sibuk melulu. Ku ajak cerita, tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul, tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pa?
2: Iya, Nak.
3: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
4: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: galau. Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
1: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

2 FM ini teman terbaik kamu. Nah ini kita masih ngebahas soal Juicy Luicy. Yang menarik dari Juicy Luicy adalah bagaimana mereka bisa mengemas cerita sederhana menjadi sesuatu yang terasa personal. Mendengarkan satu lagu mereka, kita bisa tiba-tiba teringat seseorang, sebuah tempat, bahkan percakapan yang sudah lama berlalu. Lalu lagu seperti Lantas ya, misalnya pernah begitu dekat dengan pendengar karena menggambarkan situasi hubungan yang penuh tanda tanya. Sementara Tampar juga punya energi berbeda dengan cerita yang lebih emosional. Itulah kekuatan sebuah lagu yang kita ya, sebuah lagu ketika pendengar merasa wah teman Pro 2 ini gue banget ya. Dan bukan hanya soal pencitraan sebenarnya ya, percintaan sebenarnya. Lagu-lagu mereka juga bisa menjadi teman ketika kita sedang belajar menerima keadaan. Jadi kalau hari ini kamu sedang menjalani fase hidup yang complicated, nah mungkin tidak perlu buru-buru mencari jawabannya. Putar musik, tarik nafas.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neuroscientist, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu

ambil. Setiap fase hidup memang punya ceritanya sendiri. Ada masa ketika kita bahagia, ada masa ketika kita kecewa, dan ada juga masa ketika kita akhirnya bisa bilang, oke, saya sudah siap lanjutkan hidup. Nah, jadi kalau sekarang ada lagu Juicy Lucy yang terasa relevan banget ya, misalnya saja musiknya, tidak perlu buru-buru menyangkal perasaan. Rasakan, pahami, lalu perlahan lanjutkan perjalanan. Karena hidup bukan tentang selalu baik-baik saja, tapi tentang

Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama.

Pro 2 sebelum hari ini benar-benar selesai, coba tanyakan satu hal kepada diri sendiri. Apakah hari ini saya sudah melakukan yang terbaik? Kalau jawabannya belum, tidak apa-apa. Karena tidak setiap hari harus berakhir dengan pencapaian besar. Ada hari ketika kita produktif, ada hari ketika kita hanya berusaha bertahan melewati berbagai hal. Dan keduanya tetap berarti, karena kita terlalu sibuk melihat apa yang belum selesai sampai lupa menghargai apa yang sudah berhasil kita lakukan. Kamu mungkin belum mencapai target, belum menyelesaikan semua pekerjaan, atau belum mendapatkan jawaban dari seseorang. Tapi ingat, malam ini bukan waktunya menghukum diri sendiri. Tarik nafas, istirahat, dan izinkan diri kamu mengatakan,

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama

0: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
1: Mau mendengarkan lagu-lagu mancanegara yang oke punya? Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

bangun, sekolah atau kuliah, bekerja mengejar deadline, membalas chat, membuka media sosial lalu melihat pencapaian orang lain. Tanpa sadar teman Pro 2, kita merasa harus terus bergerak supaya tidak tertinggal. Padahal hidup bukan perlombaan yang semua orang harus mencapai garis finish pada waktu yang sama. Ada teman yang sudah punya pekerjaan, ada yang sedang membangun bisnis, ada yang masih mencari arah, dan ada juga yang sedang menikmati proses mengenal dirinya sendiri. Semua orang punya waktu masing-masing, jadi kalau

atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke? Okay?

Teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.

0: girl.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
2: Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata persatuan dan kesatuan, bukan? Apa itu? Jawabannya adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya, kita beragam warna kulit namun satu Indonesia. Kita beragam budaya, masih satu Indonesia. Beragam suku, kita tetap Indonesia. Jadi, tak ada aku atau kamu, dia atau mereka. Yang ada hanya kita Indonesia. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan. Itulah cara kita menghargai kemerdekaan Indonesia.

Cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka.

pada gelar untuk binatang paling keren sedunia, Honey Badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, Honey Badger, orang menyebutnya musang madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan, duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.

0: Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.
1: Terbaik.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Sabtu 19 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Dodo Riti dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat malam, selamat beristirahat.

kedua di mana kamu mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Indi, Radio Pemilik Bangsa di Forma 2 di Pancar Las Kamala FM 92.2 MHz. Kembali mendarat pagi ini di edisi Minggu 20 September 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama Sajun Sugi, penyiar teman Pro 2 dan juga tim Indi hari ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Sepada. Selamat pagi teman-teman Prodo.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI

rekan pendengar RRI Pro 2ND di mana saja berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga kami temui para pendengar dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini bersama saya Mariana Mbeo SAG, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kabupaten ND, hadir menemani Anda dalam program Renungan Pagi Katolik edisi Minggu 20 September 2026 dengan tema Bersyukur Atas Kasih dan Kemurahan Hati Allah. Sebelum kita melanjutkan acara renungan pagi ini, saya mengajak para pendengar untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pada saat ini Engkau mengumpulkan kami untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Bapa yang penuh kasih, melalui Injil Matius, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kerajaan surga adalah seperti seorang tuan yang memanggil para pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Engkau mengingatkan kami agar tidak iri terhadap kebaikan dan kemurahan hatimu, tetapi belajar bersyukur atas setiap berkat yang kami terima. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami kehendakmu. Jauhkanlah kami dari sikap iri hati, membandingkan diri dengan orang lain, merasa lebih berjasa atau menganggap diri lebih layak daripada sesama. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang murah hati, rendah hati, sabar, dan penuh kasih. Semoga sabdamu yang kami dengarkan hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup semakin setia kepadamu serta mampu mengasihi dan menghargai sesama. Kami serahkan seluruh ibadah dan permenungan ini ke dalam penyelenggaraanmu. Semoga Roh Kudus membimbing kami sehingga sabdamu sungguh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.

pendengar Pro 2 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang tuan rumah yang pergi pagi-pagi mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Ada pekerja yang mulai bekerja sejak pagi, ada yang mulai pada tengah hari, dan ada pula yang baru bekerja pada sore hari. Ketika tiba waktunya menerima upah, semua pekerjaan mendapatkan upah yang sama. Mereka yang bekerja sejak pagi merasa tidak adil karena mereka bekerja lebih lama. Mereka membandingkan diri dengan pekerja yang datang kemudian. Namun, tuan kebun anggur berkata bahwa ia tidak berlaku tidak adil. Ia memberikan kepada setiap orang sesuai dengan kemurahan hatinya. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih dan kemurahan hati Allah tidak sama dengan perhitungan manusia. Yang pertama, Allah memanggil kita untuk bekerja di kebun anggurnya. Kebun anggur dalam perumpamaan dapat kita pahami sebagai gambaran kerajaan Allah dan kehidupan kita sebagai umat-Nya. Allah memanggil setiap orang untuk mengambil bagian dalam karya-Nya. Ada orang yang sejak kecil sudah mengenal Tuhan dan aktif melayani. Ada yang baru menemukan Tuhan ketika dewasa. Ada pula yang baru sungguh-sungguh bertobat setelah mengalami berbagai persoalan dalam hidup. Allah tidak pernah berhenti memanggil manusia. Karena itu, kita tidak boleh mengatakan bahwa seseorang sudah terlambat untuk kembali kepada Tuhan. Selama masih ada kesempatan, pintu kasih Allah selalu terbuka. Kedua, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Masalah para pekerja bukan semata-mata karena mereka menerima upah. Masalahnya adalah mereka membandingkan diri dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering melakukan hal yang sama. Kita mungkin berkata dalam hati, saya sudah lama melayani, mengapa orang lain yang baru datang juga mendapatkan perhatian? Saya sudah banyak berkorban, mengapa orang lain mendapatkan kesempatan yang sama? Mengapa Tuhan memberikan berkat kepada dia sementara saya masih mengalami kesulitan? Sikap membandingkan diri dapat membuat hati kehilangan sukacita. Kita lupa melihat begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yesus mengajak kita untuk belajar melihat kehidupan dengan hati yang penuh syukur, bukan dengan iri hati. Ketiga, kemurahan hati Allah tidak terbatas. Tuan kebun anggur berkata bahwa ia bebas memberikan apa yang menjadi miliknya. Di sini kita melihat gambaran tentang Allah yang murah hati. Allah tidak memberikan kasih-Nya hanya kepada orang yang menurut kita paling pantas. Allah mengasihi semua orang. Kasih Allah bukan hadiah yang kita peroleh karena kita merasa paling berjasa. Kasih Allah adalah anugerah. Karena itu, ketika melihat orang lain menerima berkat, kesempatan, pengampunan, atau pertolongan Tuhan, kita tidak perlu merasa iri. Sebaliknya, kita dipanggil untuk berkata, terima kasih Tuhan, karena Engkau juga mengasihi dan memberkati saudaraku. Keempat, setiap orang berharga di hadapan Allah. Para pekerja datang pada waktu yang berbeda, tetapi semuanya diterima dan diberi upah. Hal ini mengingatkan kita bahwa di hadapan Allah setiap manusia memiliki martabat dan nilai. Dalam keluarga, lingkungan, masyarakat maupun komunitas gereja, janganlah kita merendahkan orang yang baru mulai belajar beriman.
Jangan pula kita menganggap pelayanan kita lebih penting daripada pelayanan orang lain. Ada yang melayani dengan berkhotbah, ada yang menjadi lektor, ada yang membantu kebersihan gereja, ada yang melayani anak-anak, ada yang berdoa dalam keheningan, dan ada yang membantu sesama secara sederhana. Semua pelayanan yang dilakukan dengan kasih memiliki nilai di hadapan Tuhan. Kelima, Allah tidak pernah terlambat memanggil kita. Salah satu pesan indah dari Injil ini adalah bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk datang kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita merasa jauh dari Allah. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan. Mungkin kita pernah kehilangan semangat untuk berdoa dan melayani. Namun Tuhan tetap memanggil kita. Seperti pekerja yang datang pada sore hari, mereka tetap mendapat kesempatan untuk bekerja di kebun anggur. Maka jangan pernah berkata, "Saya sudah terlambat untuk berubah." Selama kita masih diberi kesempatan hidup, kita selalu dapat kembali kepada Tuhan, memperbaiki diri, mengampuni, meminta maaf, dan memulai kehidupan yang baru. Keenam, belajar bersyukur bukan mengeluh. Injil hari ini juga mengajak kita memeriksa hati. Apakah kita lebih sering bersyukur atau mengeluh? Apakah kita bahagia ketika melihat orang lain berhasil? Apakah kita mampu menerima keberhasilan orang lain tanpa merasa tersaingi? Apakah kita mampu melayani tanpa menuntut pujian dan penghargaan? Kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Kesehatan, keluarga, pekerjaan, kesempatan melayani, kemampuan, waktu, dan bahkan kesempatan untuk bertobat adalah rahmat. Maka daripada sibuk menghitung apa yang dimiliki orang lain, lebih baik kita menghitung berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ketujuh, mewujudkan kemurahan hati Allah dalam kehidupan. Kalau Allah begitu murah hati kepada kita, maka kita pun dipanggil untuk bermurah hati kepada sesama. Di dalam keluarga, kita dapat bermurah hati dengan memanfaatkan kesalahan anggota keluarga. Di tempat kerja, kita dapat membantu rekan yang membutuhkan. Di lingkungan gereja, kita dapat melayani tanpa mencari pujian. Di masyarakat, kita dapat berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kemurahan hati bukan hanya tentang memberikan sesuatu yang besar. Kadang-kadang sebuah senyuman, perhatian, waktu, kesediaan mendengarkan, atau kata-kata yang menguatkan sudah menjadi bentuk kasih yang sangat berarti. Hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa kehidupan iman bukanlah perlombaan untuk menjadi yang paling hebat. Kehidupan iman adalah perjalanan untuk semakin mengenal kasih Allah dan membagikan kasih itu kepada sesama. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sabda Yesus ini mengajak kita untuk meninggalkan kesombongan, iri hati, dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Marilah kita belajar memiliki hati seperti Allah, murah hati, penuh kasih, tidak pilih kasih, dan selalu bersyukur. Janganlah kita bertanya, mengapa orang lain mendapat lebih banyak? Tetapi marilah kita bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain?
Semoga melalui Injil hari ini, kita semakin menyadari bahwa kasih Allah adalah anugerah yang besar. Semoga kita mampu menerima kasih itu dengan penuh syukur dan membagikannya kepada keluarga, gereja, serta siapapun yang kita jumpai. Tuhan, ajarlah kami untuk bersyukur atas berkat-Mu, tidak iri hati terhadap sesama, dan selalu murah hati dan melayani. Amin.

pendengar Pro 2 RRI ND di mana saja berada. Mari kita menutup acara renungan pagi Katolik pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadat dan permenungan atas sabdamu. Melalui Injil Matius, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kasih dan kemurahan hatimu tidak dapat kami ukur dengan ukuran manusia. Engkau menghendaki agar kami belajar bersyukur atas berkat yang kami terima dan tidak iri hati terhadap berkat yang Engkau berikan kepada orang lain. Tuhan, ubahlah hati kami agar semakin rendah hati dan murah hati. Jauhkanlah kami dari iri hati, persaingan yang tidak sehat, kesombongan, dan sikap merasa diri paling berjasa. Ajarlah kami untuk menghargai setiap orang sebagai saudara dan saudari yang sama-sama Engkau kasihi. Semoga sabdamu yang kami dengarkan hari ini tidak berhenti hanya dalam pikiran dan hati kami, tetapi kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berbagi, mengampuni, menolong, dan melayani sesama dengan tulus. Berkatilah keluarga kami, pekerja dan pelayanan kami, serta semua orang yang kami jumpai. Semoga kami menjadi pribadi yang membawa sukacita, damai, dan kasih di tengah kehidupan bersama. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sertailah kami selalu dan tuntunlah langkah kami agar dapat setia berjalan dalam kasih-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Demikian acara renungan pagi Katolik pagi ini dengan saya Mariana Mbeo SAG, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kabupaten Ende. Terima kasih dan partisipasi kita semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kahan, teman Pro 2 untuk kamu-kamu semua di pagi hari ini ya. Dan John bakal temani kamu terus hingga jam 10 pagi nanti. Heaven terus teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan saat ini menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dalam doa.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.
4: Saatnya info Pro 2.

Informasi pertama teman Pro 2, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores kembali menggelar piknik Over the Hill Vol 5 guna mendorong pemulihan pariwisata Labuan Bajo dan meyakinkan wisatawan bahwa destinasi itu aman dikunjungi oleh pasca gempa Flores. Pelaksana tugas Direktur Utama BPOLBF Andi MT Marpaung mengatakan piknik Over the Hill merupakan agenda tahunan yang tahun ini memasuki pelaksanaan kelima. Kegiatan yang semula dijadwalkan pada 22 Agustus 2026 ditunda akibat gempa dan kembali digelar pada tanggal 19 September 2020. Menurut Andi, pelaksanaan kegiatan ditetapkan setelah mempertimbangkan berakhirnya masa tanggap darurat bencana Kabupaten Manggarai Barat dan Provinsi NTT per 12 September 2026 nih teman Bro 2. Dirinya juga mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan normalisasi dan pemulihan dalam manajemen krisis pariwisata. BPOLBF berharap untuk penyelenggaraan kegiatan dapat membantu memulihkan citra pariwisata Labuan Bajo sekaligus menjaga kunjungan wisatawan memasuki periode akhir musim ramai dan menuju low season teman Bro 2. Informasi menarik lainnya, pemilik kafe Gracio Sunset di Desa Tondong Belang, Kecamatan Beliling, Manggarai Barat, NTT, yakni Hironimus Wasa, tetap menjalankan usahanya meski kondisi pasca gempa masih berlangsung. Bagi Hironimus, berjualan menjadi salah satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hironimus mengatakan usaha kafe yang berada di kawasan Viewpoint Cinogogo itu melirinya sekitar pukul 22 hingga 23, namun aktivitas usahanya sempat belum berjalan optimal. Setelah gempa, ia memindahkan sebagian besar peralatan dan aktivitas jualannya keluar rumah karena khawatir bangunan terdampak gempa susulan, teman Bro 2. Ia mengaku tidak memiliki pekerjaan lain selain perjualan kopi, kelapa, nanas, dan sejumlah produk lainnya. Karena itu, meski kondisi belum sepenuhnya aman, ia memilih tetap membuka usaha dengan mengingatkan pelanggan agar tetap berhati-hati. Menurut Hironimus, keputusan untuk tetap berjualan juga sempat mendapatkan sorotan dari sejumlah orang yang mempertanyakan aktivitasnya di tengah situasi gempa. Namun, ia menjelaskan bahwa berjualan merupakan cara yang harus dilakukan untuk memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, aktivitas susahnya juga terdampak berkurangnya kunjungan wisatawan. Dan Hironimus menyebut penutupan sementara kawasan wisata Cunca Wulang turut berpengaruh terhadap jumlah pengunjung yang biasanya mampir ke kafenya teman Pro 2. Informasi terakhir, kapal pesiar kembali singgah di ND pada Senin 15 September 2026 membawa wisatawan mancanegara untuk menikmati sejumlah destinasi wisata. Kunjungan singkat itu menunjukkan potensi ND sebagai bagian dari rute wisata kapal pesiar di wilayah NTT. Tour guide sekaligus anggota Himpunan Para Pramu Wisata Indonesia DPC ND yakni Ferdinand Radawara mengatakan kunjungan kapal pesiar ke ND bukan fenomena baru karena menurutnya aktivitas itu telah berlangsung sejak tahun 2010 dengan rata-rata 2 kunjungan setiap tahun melalui agen berbeda di antaranya Cruise Asia dan Signature Papua. Wisatawan yang datang didominasi turis asal Australia, selain Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, dan sejumlah negara lainnya. Ferdinand menjelaskan, wisatawan mancanegara umumnya tertarik mengunjungi kawasan Taman Nasional Kilimutu serta Kampung Adat Wologai. Dalam kunjungan terakhir, wisatawan hanya memiliki waktu sekitar 1 hari untuk menjelajahi ND. Rombongan tiba sekitar pukul 7 pagi dan melanjutkan perjalanan hingga pukul 5 sore dengan mengunjungi Kelimutu dan Kampung Adat Wologai, teman Pro 2. Sekian info Pro 2.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

Alright, teman Pro 2 FM ini ya. Saatnya John temani kamu, teman Pro 2 di Kepo Time untuk pagi hari ini. Semangat pagi untuk semuanya. Happy Sunday ya. Buat yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. Jangan lupa sarapan, take your breakfast. Penting ya, untuk mengawali stamina kamu di pagi hari ini ya. Apalagi kan di hari Minggu ini untuk kota ini kayaknya lagi ini ya, mulai berbunyi di rumah-rumah di kota Ende Ci. Ada beberapa party ya, ada sempat baru nih, apalagi di kota ini nih. Oh, pasti mah rame Ci ya. Dan pokoknya have fun buat hari ini ya, nikmati akhir pekan kalian dimanapun kamu mau ya. Karena besok hari Senin back to Monday lagi dengan rutinitas sekolah, kuliah, kantoran dan sebagainya teman berdua. So if it's Sunday, take your time teman berdua FMD dan have fun buat kalian semua teman Pro 2 ya. Dan saatnya jawab teman kamu di Kepoten pagi ini. Ini adalah informasi teman Pro 2 tentang aksi sopir angkutan barang yang diduga tidak kooperatif saat diperiksa petugas kepolisian nih. Sopir itu ditilang namun malah berteriak hingga mengejek petugas. Dan dalam video yang dibagikan oleh akun Instagram, terlihat potongan gambar CCTV Tol Jakarta, mobil pick up yang mengangkut muatan berada di jalur cepat nih teman Pro 2. Sebuah mobil bak terbuka ditandai lingkaran merah karena terus-menerus berada di jalur kanan nih teman Pro 2. Petugas kepolisian memutuskan untuk melakukan pemeriksaan serta penilangan. Dan sopir yang menyebut namanya sebagai si A ini berteriak menuduh petugas minta uang rokok, hingga melontarkan kata-kata kasar kepada petugas yang sedang bertugas. Nah, merujuk pada pasal yang ada ya tentang lalu lintas dan angkutan jalan, penggunaan jalur kiri diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih rendah, sementara lajur kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang akan mendahului kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi atau sesuai dengan marka jalan yang ditentukan teman Pro 2 ya. Dan begitulah, that's it for happen teman Pro 2. Jangan lupa nanti sore akan ada Indonesia Top 20 dan International Top 20 nasional ya di jam 3 sampai jam 5 yang juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM Indonesia.

tas ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3 langsung.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Baik, teman Pro 2 FM ini ya. Kita masih di Kepo Time, teman Pro 2. Next, kita gabung lagi. Ini beredar di media sosial, seorang siswi SMP ini menjadi korban perundungan atau bullying di Cibung Bulang Bogor, Jawa Barat ya. Pihak kepolisian menyelidiki kejadian ini. Dalam video yang beredar di media sosial, peristiwa itu disebutkan terjadi pada Jumat 18 September dan bullying ini terjadi di dalam ruangan kelas ya. Sejumlah siswi lainnya tampak mengelilingi korban. Sementara ada satu siswi di belakang korban yang memegangi kepalanya hingga korban terlihat berusaha melepasnya. Siswa dan siswi yang ada di kelas tersebut tampak tidak ada yang membantunya. Korban kemudian berhasil melepaskan tangan siswi lainnya dan menangis. Dinarasikan bahwa korban sempat ditampar oleh siswi lainnya. Akibatnya korban mengalami trauma dan sempat enggan masuk sekolah untuk sementara setelah kejadian. Diminta konfirmasi, Kapolsek Cibung Bulang Kompol Iwan Wahyudi mengatakan pihaknya belum menerima laporan terkait kejadian itu, namun pihaknya akan melakukan pengecekan ke lokasi dan penyelidikan. Iwan mengatakan pihaknya juga akan memberikan pendampingan kepada korban karena korban disebut mengalami trauma akibat kejadian itu, teman Bro 2.
1: International lovers rock. Make sure that the love don't stop.

kamu dengar barusan itu bukanlah suara klakson mobil, teman-teman. Tapi suara yang kamu dengar barusan itu adalah suara dari seekor monyet yang hampir punah bernama Owa Jawa. Di atas pohon di pedalaman hutan hujan tropis adalah tempat terbaik untuk Owa Jawa hidup. Mereka biasa menetap dalam kelompok-kelompok kecil. Ada sang jantan, betina, dan juga anak-anak mereka. Owa Jawa primata yang unik. Meskipun sangat mirip dengan kera, tetapi mereka tidak memiliki ekor. Hewan ini juga terkenal karena nyanyian yang merdu. Setiap pagi, Owa Jawa akan bernyanyi dari atas pohon untuk memamerkan wilayah kekuasaannya. Tapi yang paling mengagumkan adalah ikatan Owa Jawa yang satu dengan yang lainnya. Owa Jawa hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya, dan ketika pasangannya mati, mereka akan menghabiskan hidup dengan menyendiri. Sayangnya, makhluk yang satu ini sering diburu secara ilegal. Para indukannya dibunuh dan bayinya diambil secara paksa. Owa Jawa yang diambil anaknya biasanya akan sakit-sakitan, depresi, kemudian mati. Saat ini, kurang dari 4.000 ekor owa Jawa yang masih tersisa membuat mereka menjadi spesies paling langka di dunia.

Oke, teman Pro 2 FM ini terakhir nih di Kepo Time ya. Seorang pelanggan meminta kompensasi sebesar 5.000 dolar Singapura ya, 70 juta setelah mengaku menemukan kecoak di sepiring char kway teow. Pihak restoran membantah tudingan dan membawa persoalan ini ke jalur hukum, cuy. Penemuan serangga atau kecoak di dalam makanan ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa makanan sudah tercemar atau standar kebersihan restoran yang tidak terjaga. Contohnya dialami oleh pria asal Singapura ini. Nah, dikutip dari Asia One, kejadian ini dialami pria bernama Chef Rafidi ketika makanan di salah satu restoran di Singapura ya, di bulan Agustus di restoran ini terkena

kemudian meminta sebesar 70 juta rupiah ya, atau setara dengan 5.000 dolar Singapura tuh teman bro dua. Syed baru mengunggah video ke Jaden sekitar 4 minggu kemudian. Ia mengatakan belum mendapatkan tanggapan terkait permintaan kompensasinya sehingga memutuskan meminta pendapat publik. Menanggapi unggahan yang viral itu, pihak restoran menyatakan keamanan makanan dan kepercayaan pelanggan menjadi prioritas mereka. Restoran juga mengatakan menerima masukan yang diberikan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak menoleransi tuduhan yang mereka nilai dibuat dengan iktikad baik, teman bro dua. Teman bro dua, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: teman Pro 2 FM ND ya. Saatnya kita di Flores Your Playlist. Silakan untuk yang mau request lagu yang kamu suka di 082147650422 ya. Once again di 082147650422 nih teman Pro 2. Silakan ya yang mau request lagu yang kamu suka, jauh tunggu nanti hingga di jam 8 pagi ini teman Pro 2. Jauh ucapkan selamat ulang tahun. Buat yang ini ulang tahun di tanggal 20 September ya, yang lagi ulta di 20 September hari ini. Yang terbaik didoakan Tuhan berkati selalu, dimurahkan rezekinya teman Pro 2. Oke, ada kakak Alfian, my brother, minta lagu dari Bieber, Peaches. Siap kai, check it out. Oh, ada penelpon masuk nih dari kakak Putramus. Kita sapa dulu dari kakak Putramus pagi hari ini ya. Halo kakak Putramus.
1: Pagi Kak Hendra.
0: Selamat pagi kakak Putramus, apa kabar?
1: Kabarnya puji Tuhan baik Kak Hendra.
0: Oke, silakan kakak Putramus mau request lagu apa?
1: Lagunya itu kalau bisa dari Onaheta Harua ya Kak.
0: Aduh, lagu Onaheta Harua kayaknya tidak ada di sini nih kakak. Onaheta Harua kosong tuh.
1: Oh gitu ya Kak.
0: Yang lain mungkin kakak?
1: Itu yang bisa diputarkan lagu apa-apa itu Kak?
0: Di sini yang di tahun 2010-an ke atas nih kakak. Di tahun 2010-an ke atas.
1: Kalau gitu dari Ari Lasso Kak, Dunia Maya.
0: Dunia Maya, Dunia Maya. Sepertinya ready nih Dunia Maya buat Aril, dari Ari Lasso. Oke, silakan Kak, salam-salamnya.
1: Oke, lagunya buat semua ya yang lagi mendengarkan Pro 2 dari ND. Selamat pagi, salam persahabatan dan salam kreativitas. Makasih Kak Hendra.
0: Terima kasih buat Abang Putra. Thank you, selamat pagi, happy Sunday ya, yang sudah join di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Have fun buat semuanya, buat yang masih ingin request di 082147650422.

Alright teman Pro 2 FM ini, kita masih di Flores Your Playlist ya, dengan Jauh John teman kamu semua di pagi hari ini ya. Dan jangan lupa teman Pro 2 untuk pantau Indonesia Pro ini siaran berjaringan nasional yang akan menghadirkan lagu-lagu indie terbaik pilihan Pro 2 FM Jakarta ya, yang juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia. Pastikan buat kamu-kamu yang suka musik-musik indie, pantau acaranya di Indonesia Pro Indie Nasional di jam 20 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, next dari Kakak Jihan, minta lagu dari Naikila MMG. Naikila MMG siap. Oke, buat kamu Jihan, terima kasih. Ada juga dari Kakak Putri, halo selamat pagi, yang ada di Melati, katanya minta lagu dari Marion Jola. Kakak, apa nih Marion Jola, bebas kah? Oke, bebas aja, siap.

Teman Pro 2, terjadinya musim pancaroba memunculkan berbagai jenis penyakit seperti flu, demam berdarah, ispa, cikungunya, dan diare. Jadi diharapkan kita semua bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin dan teratur berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup dan terpenuhi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, nutrisi seimbang, mengkonsumsi vitamin yang terpenuhi, menerapkan pola 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker.

Alright, teman Pro 2 FMND ya, di pagi hari ini kita masih di Flores Your Playlist. Silakan di pagi hari ini 082147650422 untuk yang mau request-request di pagi hari ini ya. Have fun buat hari ini teman Pro 2, karena akhir pekan itu identik dengan fun-fun ya. Jangan sampai kamu isi dengan hal-hal yang aduh bikin kamu stres apa apalah semacamnya teman Pro 2 FMND, karena besok ya hari Senin di hari yang mungkin orang bilang belum Monday ya, back to Monday dengan rutinitas yang kayak biasa lagi ya. Dan saat free time kayak gini ya, enjoy your time teman Pro 2. Oke, dari Cynthia bergabung di pagi hari ini. Halo Cynthia, minta lagu nih katanya dari Leodra Pesan Terakhir. Sebentar, Leodra Pesan Terakhir, is it ready pagi hari ini? Oke, siap. Terima kasih. Check it out.

Anda tentang lampu Petromax, sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrlich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik,

Pro 2 FM ini. Ada yang request lagi ya di Forest Drop Playlist pagi hari ini dari Chico ya, minta lagu dari Sal Priadi, Foto Kita Blur kakak. Foto Kita Blur Sal Priadi. Oke Chico, thank you. Ada juga dari kakak Janet ya, katanya request lagu untuk yang santai di rumah nih kak ya. Salam saja buat semuanya yang lagi santai di rumah, buat kakak Mina yang dari Larantuka juga, have fun buat pagi hari ini. Buat teman-teman Akper semuanya, selamat pagi, salam semangat. Kak, minta lagu dari Aril. Apa saja kakak yang enak didengar pagi hari ini? Aril. Aril sama BCS, BCS, BCL ya. Coba ya. Mungkin ini jadi pilihan kamu nih. Aril sama BCL ya. Oke, cekidot.

Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Attambua. Teman terbaik kamu.